0: kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
4: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin. Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp2,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas

0: yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Masih bersama Budi di sini pendengar, dan tentunya jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar kita menuju kabar Aceh sama rekan-rekan Joker Wheel Nusantara 17. Tapi kita masih menunggu untuk apa yang belum bergabung dan mau. Dan kita masih terus menunggu rekan-rekan kita karena ini agak terputus-putus suaranya ya. Mudah-mudahan Zoom-nya berjalan lancar. Dan pendengar kita masih menunggu, Sabang sudah bergabung, terus Mawe, dan terus Mawe. Tagengon sudah, Tingkil juga sudah, tinggal kita menunggu rekan kita di Lux Mawe ya. Hari ini ya, dan mudah-mudahan tidak ada kendala dengan sinyal ya di kesempatan pagi hari ini karena pengennya dari tempat terputus-putus juga ya. Dan pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini dimanapun Anda berada, kami terus menunggu perkembangan untuk Zoom kabar Aceh pagi hari ini. Ya, bagaimana rekan Arso Banda Aceh? Apakah bisa mendengarkan suaranya? Rekan Arso? Hostnya melabuh pagi ini. Ya. Suara rekan Arso nih agak terkendala, kami dengar putus-putus ya. Apakah kami coba ke Takengon dulu?
1: Ya.
0: Halo rekan Takengon. Rekan Budi.
2: Halo, selamat pagi Bang John. Putus Bang. Halo.
0: Karena emang ya, rekan Budi, apa kabar?
2: Halo, kabar ya, kabar baik Bang John pagi ini. Ini sepertinya saya tidak mengerti jaringan di Takengon kah atau mungkin jaringan kita semua ini.
0: Iya. Memang agak terkendala, mudah-mudahan tidak terkendala, bagus semua rekan Budi ya.
2: Iya, Bang John.
0: Apakah cuaca bagus di Takengon nih rekan Budi?
2: Cuaca alhamdulillah hari ini cukup cerah, Bang John.
0: Iya. Kalau BMKG itu dari Banda Aceh ya, rekan Arso ya.
2: BMKG dari Banda Aceh, Bang John.
1: Halo, Banda Aceh.
0: Silakan rekan Budi, rekan Arso ya, untuk BMKG laporannya ada Nabila ya. Gak bisa mendengar nih. Suara rekan Budi.
2: Halo.
0: Enggak pantau ya. Nih.
1: Biar
2: saya rasa sepertinya yang jadi kendala jaringan dari Banda Aceh ini sepertinya.
0: Banda Aceh ya. Kalau rekan Singkil bagus ya? Halo Singkil. Halo.
2: Cek Singkil, cek.
0: Singkil? Apakah monitor Singkil? Kita mau lihat untuk sinyalnya dulu, untuk keadaannya.
3: Oh, Bang Joneru. Ya. Halo juga.
0: Bagus ya, terdengar dengan bagus ya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Monitor.
0: Baik, bagus. Kalau Singkil bagus. Untuk Sabang bagaimana nih, rekan kita?
4: Iya, halo Bang John. Dengar ya suaranya.
0: Bagus suaranya.
4: Oke. Okay.
0: Cek dulu ya. Takengon nih, mana ya? Menghilang gambarnya tadi. Iya, halo. Masih bagus Takengon ya?
2: Bagus.
4: Ini suaranya aja nih yang bagus, tapi ya, gambarnya macet semua.
2: Kita sudah seperti telepon biasa, bukan video call ini.
0: Aduh. Rekan Arso.
4: Bang Aceh suaranya agak lain nih.
0: Agak terkendala dengan jaringan nih pagi hari ini.
2: Ya.
0: Lo semuanya belum masuk nih ya?
4: Semuanya udah.
2: Bang Deni. Ada Deni di sana.
0: Enggak, ini
4: Bang Deni.
0: Wajahnya enggak nampak nih Bang Deni.
5: Iya, karena jaringan. Karena jaringan itu mungkin jaringan kita juga di loop semua tapi normal.
0: Normal ya.
5: Ya.
0: Normal Bang Deni. Kita
2: Oke. Oke. Jadi sepertinya memang kendala jaringan saya rasa ada di Banda Aceh ini.
1: Ini coba
0: tidak bisa BMKG, kita tidak bisa mendengar laporan karena Banda Aceh terkendala ya. BMKG kita tidak bisa laporan nih ya.
5: Lanjut, lanjut saja, lanjut.
4: Lanjutin itu aja Bang Jon.
2: Bang John, sepertinya karena terkendala jaringan pendengar, kita masih terus terhubung dengan rekan-rekan kita di Korwil 17 Aceh pagi hari ini. Karena memang salah satu jaringan di antara kita berenam ini mungkin ada yang sedang ada kendala gitu ya. Jadi terputus-putus siaran Zoom meeting kita di pagi hari ini pendengar. Dan kita juga masih terus menunggu sambungan kembali bersama rekan-rekan se-Korwil 17 Aceh di pagi hari ini pendengar dalam program Kabar Aceh. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan tim kita sedang memperbaiki.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, karena terganggunya jaringan kita di pagi hari ini, jadi untuk program Kabar Aceh kita tiadakan dulu pendengar untuk hari ini ya, karena jaringan dari salah satu rekan kita di pagi hari ini dari Banda Aceh tadi sedang terkendala jaringan. Jadi kita tiadakan untuk program Kabar Aceh pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di Kabar Aceh di edisi selanjutnya di esok hari. Kita lanjut terus pendengar dengan rangkaian program-program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kanwil Kementerian Agama telah mengirim donasi tahap pertama untuk musibah NTT melalui aksi tanggap darurat musibah Kemenak Peduli. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Azari sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Kanwil dan Kan Kemenak Kabupaten Kota se-Aceh atas aksi sosial ini. Dirincikan, tahap pertama dari keluarga besar Kanwil dan Kan Kemenak kemarin telah dikirim juga ke pusat melalui Kemenak Peduli sejumlah Rp469.065.000. Donasi tahap kedua juga nanti akan dikirim ke NTT melalui aksi tanggap darurat musibah Kemenak Aceh. Kanwil juga sedang mengumpulkan donasi tahap kedua. Donasi sejumlah Rp99.600.500 diantar Kakan Kemenak Kota Banda Aceh, Dr. Salman Arifin, Kasubag TU Haji Kusnadi, dan para kasih serta jajaran di lobi Kanwil setempat. Keluarga besar Kan Kemenak Kota Banda Aceh juga menyerahkan donasi dalam tahap pertama yang telah dikirim ke NTT melalui Kemenak Peduli Pusat pada Senin 7 September lalu. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Alam Suhada, Ketua Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih Radio Republik Indonesia yang selama 81 tahun telah setia menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan-hiburan yang berkualitas dan luar biasa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi radio publik pilihan masyarakat Republik Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Radio Republik Indonesia tetap di hati, sekali di udara, tetap di udara.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hina mengucapkan selamat hari radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin keren, dan terus jadi teman Yuna serta keluarga setiap hari. Yuna berharap program siaran RRI semakin seru, menghibur, mendidik, dan bermanfaat, terutama program yang menyenangkan untuk anak-anak. Semoga RRI terus menghadirkan cerita, dongeng, kuis, lagu anak-anak, serta informasi yang membuat kami semakin pintar dan kreatif. Terima kasih RRI sudah menemani Yuna belajar, bermain, dan mendapatkan banyak informasi. Selamat Hari Radio.

Ya, baik pendengar, kita masih di program Takengon pagi ini tentunya dengan ragam informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau yang akrab disapa Defat ya, mengikuti rapat koordinasi satuan tugas Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Selasa kemarin 8 September 2026. Rapat koordinasi berlangsung secara virtual melalui Zoom meeting dan melibatkan satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta sejumlah kementerian-kementerian terkait. Defat mengikuti rapat dari ruang rapat Wakil Gubernur Aceh didampingi PLT Sekda Aceh Taufik dan Asisten 2 Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza. Turut hadir juga Imran, perwakilan tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah penanganan pasca bencana di Aceh. Rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut juga diikuti jajaran pemerintah pusat termasuk Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Dalam rapat tersebut dibahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya Satgas mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Usai mengikuti rapat, Defat juga menginstruksikan kepada penerima anggaran transfer ke daerah TKD dan bantuan keuangan agar secepatnya merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Aceh bersama pemerintah daerah lainnya juga terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya penyediaan hunian tetap agar proses pemulihan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk Aceh sendiri, rapat tersebut juga turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah-wilayah yang terdampak, diantaranya Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidi, Pidi Jaya, serta Wali Kota Lok Semawe. Rakor tersebut juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan terpadu, efektif, dan juga tepat sasaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni, seorang pelaku usaha di Takengon, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI terus menjadi radio kebanggaan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang berkualitas. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya selalu. Sekali di udara.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi kami hadirkan kembali di pagi hari ini. Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekon pasca bencana di Aceh pada 2026 ini mencapai sekitar 25,65 triliun rupiah. Dari angka tersebut, pemerintah pusat mengelola sebanyak 92% dan sisanya dikelola pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh. Artinya dari total anggaran tersebut sebanyak 24 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di 23 kementerian lembaga, sedangkan 1,6 triliun rupiah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui dana transfer ke daerah. Rincian anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan pemerintah Provinsi Aceh bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi pelaksanaan rehab rekon di Aceh melalui anggaran TKD 2026. Pertemuan berlangsung di gedung Pusdalop BPBA Selasa kemarin, dihadiri PLT Sekda Aceh Taufik, Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza, sejumlah kepala SKPA terkait, serta pimpinan balai dan kantor perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan pemerintah Provinsi Aceh akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian lembaga terkait maupun kabupaten kota untuk memperlancar proses realisasi anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Selain mempercepat koordinasi anggaran, Taufik mengatakan pihaknya akan membuka posko bersama sebagai pusat informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan rehab rekon. Menurutnya keberadaan posko diperlukan karena masih banyak informasi mengenai penanganan pasca bencana yang belum sampai kepada masyarakat. Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza mengatakan porsi anggaran rehab rekon pasca bencana terbesar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yaitu mencapai 92%. Dan ia menjelaskan dari 1,6 triliun rupiah atau 8% anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sekitar 824 miliar rupiah dialokasikan untuk pemerintah provinsi, sedangkan sisanya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Selain anggaran TKD, terdapat juga anggaran bantuan keuangan dari Pemda di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk Aceh sebesar 285 miliar rupiah. Sementara itu, dari total 24 triliun anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan juga ditetapkan dalam rencana induk Renduk Kemenko PMK nomor 25 tahun 2026 hingga 4 September 2026 baru sekitar 18 triliun rupiah yang teridentifikasi dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dari kementerian lembaga yang ada di pusat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya pelaku UMKM di Pegasing, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga radio terus menjadi teman dalam memperkenalkan produk, berbagi informasi, dan membuka peluang usaha. Semoga UMKM Indonesia semakin maju, berkembang, dan sukses. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih RRI yang terus

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyadi. Saya selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di wilayah Kecamatan Ketol mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu hadir bersama masyarakat.

FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. ...50 menit sudah lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mendengar, selamat pagi menjelang siang tentunya bagi pendengar semua yang mungkin baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas kembali di hari Rabu pagi ini di tanggal 9 September 2026. Dan alhamdulillah juga cuaca di pagi hari ini terpantau cukup cerah ya. Selamat beraktivitas, semangat terus. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan biar gak lemes badannya, biar bisa terus fokus menjalani aktivitas hingga siang hari nanti ya. Tetap semangat apapun aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Jaga selalu kondisi fisik, jaga selalu kondisi kesehatan. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini pendengar ya. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita seperti biasa beranjak ke program Halo RRI di pagi hari ini, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media, pendengar, tautan atau link pada unggahan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan juga meminta para pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan juga dilansir dari laman resmi PT Taspen Persero, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Jadi terkait dengan informasi tersebut, pendengar, link atau pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti untuk pensiunan PNS adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Ya, halo.
7: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
6: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
7: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
6: Yang paling
7: penting dia nurut, Om.
6: Okay.
7: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
6: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
7: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
8: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
9: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucipto, pelaku UMKM di Aceh Tengah. Saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat menghadirkan informasi yang bermanfaat, dan terus menjadi teman bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tetap jaya RRI, terus mengudara dan terus menyuarakan Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Berjumpa kembali kita di program Halo RRI di edisi pagi ini di hari Rabu 9 September 2026. Tentunya silakan bagi pendengar semua di pagi hari ini yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852-7082-5272 ya, 0852-7082-5272. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada keluhan terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI untuk segera kami tindak lanjuti kepada pihak terkait untuk diberikan nanti penyelesaian dan solusinya seperti apa ke depannya, begitu pendengar ya. Halo RRI bisa Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
5: Gempa!
4: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
5: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
4: Sini dulu, masih bahaya.
5: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
6: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
7: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program Halo RRI pendengar. Silakan bagi pendengar semuanya yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI melalui line telepon 0821-6585-4676 ya. Bisa juga sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852-7082-5272 ya. Line telepon 0821-6585-4676 atau chat WhatsApp 0852-7082-5272 ya. Sampaikan kepada kami di program Halo RRI terkait dengan keluhan-keluhan pendengar semua, terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua. Halo RRI bisa Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami selingi dengan informasi di pagi hari ini pendengar terkait dengan Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau di Banten kembali mengalami erupsi pada Rabu dini hari tadi. Aktivitas letusan Anak Krakatau tersebut terekam selama 28 detik dengan amplitudo maksimum mencapai 51 mm. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat erupsi terjadi pada pukul 00.47 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Dalam laporan tersebut, PVMBG menjelaskan tinggi kolom erupsi Anak Krakatau tidak dapat teramati. Namun aktivitas letupan tetap terekam oleh peralatan seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi selama 28 detik. Selain gempa erupsi, instrumen pemantauan PVMBG juga merekam sejumlah aktivitas kegempaan lain di Gunung Anak Krakatau. Hasilnya menunjukkan aktivitas vulkanik gunung api di Selat Sunda tersebut masih berlangsung. PVMBG juga mencatat satu kali gempa low frekuensi dengan amplitudo 16 mm dari Gunung Anak Krakatau. Gempa tersebut berlangsung selama 6 detik dan menjadi salah satu indikator aktivitas vulkanik yang terekam dalam pemantauan status Gunung Anak Krakatau. Aktivitas kegempaan lainnya berupa tremor menerus juga terpantau oleh instrumen. Tremor tersebut memiliki amplitudo sekitar 2 hingga 7 mm dengan amplitudo dominan berada pada angka 3 mm. Erupsi terbaru ini terjadi setelah Gunung Anak Krakatau sebelumnya dilaporkan kembali memasuki karakter erupsi strombolian. Badan geologi menyebut pola tersebut merupakan karakteristik khas Anak Krakatau. Meski episode erupsi menerus sebelumnya telah berakhir, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau belum sepenuhnya berhenti. Badan geologi masih mempertahankan status aktivitas gunung api tersebut pada level 3 atau siaga karena potensi letusan susulan masih ada. Masyarakat, wisatawan maupun para pendaki diminta tidak mendekati Gunung Anak Krakatau. PVMBG juga mengingatkan agar tidak ada aktivitas masyarakat dalam radius 3 km dari kawah aktif. Himbauan tersebut juga diberlakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bahaya yang dapat muncul dari aktivitas vulkanik. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti perkembangan informasi PVMBG dan Badan Geologi, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
5: Intermezzo.
6: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
7: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
6: Karena kakek ketinggalan pesawat.
5: Intermezzo.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kita cukupkan Halo RRI di edisi kali ini juga karena tidak ada yang bergabung sedari tadi. Kita sudah buka line telepon dan juga kita sudah buka WA, tapi belum ada yang bergabung untuk hari ini. Kita cukupkan Halo RRI di edisi kali ini. Pendengar, kita berjumpa kembali di Halo RRI edisi selanjutnya. Halo RRI bisa Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Talking On 93 FM pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan jadi jika pendengar semua ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI di edisi selanjutnya, atau lebih tepatnya di hari Jumat besok begitu ya. Dan juga saya Budi harus pamit undur diri pendengar di pagi hari ini, dilanjut lagi nanti sama Kak Ana ya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong. Zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Untuk memulai rangkaian lagu dan juga informasi untuk pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu untuk Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk serangkaian lagu dan juga informasi yang sepanjang waktu ini akan kami sampaikan. Lagu Indonesia Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya pelaku UMKM di Pegasing, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga radio terus menjadi teman dalam memperkenalkan produk, berbagi informasi, dan membuka peluang usaha. Semoga UMKM Indonesia semakin maju, berkembang, dan sukses. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih RRI yang terus hadir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saudara pendengar, rangkaian lagu dan juga informasi di sini di RRI Takengon yang akan Anda dengarkan sambil Anda dengan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan hari ini. Selamat pagi lagi.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk kesemuanya. Untuk pagi hari ini dengan banyak harapan, banyak yang kita inginkan seiring tadinya dengan doa yang kita panjatkan untuk kebaikan di hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada selamat bekerja, kami imbangi, kami temani, kita ramaikan ritme kerja Anda.

Pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun bersama dengan RRI Takengon untuk pagi hari ini, ketika generasinya, generasi mudanya produktif dan juga di sekitar kita kehidupan sosial kita aman serta harmonis. Ini akan bersinergi, akan berkesinambungan. Kalau tanpa narkoba, tanpa korupsi, tanpa judi, dan kalau yang tiga ini, narkoba, korupsi, dan judi, ini bisa mengikis moral generasi-generasi kita. Tidak hanya generasi muda, tidak hanya generasi yang akan datang, dan semua kita ini moralnya akan terkikis perlahan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan ketika kita uraikan informasi-informasinya tidak jauh beda dengan informasi-informasi yang sebelumnya. Dan Indonesia itu akan hebat kalaupun sudah dengan kemegahan sekarang, dengan pembangunan yang dikatakan sudah cukup merata, namun banyak sisi-sisi yang lain yang tentunya kalau kita katakan luput dari perhatian, tidak, dan luput dari perhatian Anda juga. Mari kita sama-sama melihat, mari kita coba kanan kirinya terlebih dahulu, agar seperti tadi kita sampaikan, tidak ada yang terkikis oleh narkoba, korupsi, dan juga judi. Dan perubahan-perubahan besar itu dimulai dari keputusan-keputusan kita hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, semua korupsi, judi itu mengajak kita untuk mendapatkan modal yang cepat, keuntungan yang cepat gitu ya. Modalnya kecil, sedikit, dan keuntungan yang besar. Dari sana juga muncul bibit-bibit korupsi tadi itu. Dari ingin coba, ingin judi, tujuannya untuk apa? Nanti kalau sudah dapat banyak, enggak tahu mau digunakan untuk apa. Ada yang bisa dibeli, entah kedudukan, entah juga jabatan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan untuk rangkaian lagu dan juga informasinya di kesempatan pagi hari ini RRI Takengon.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Serangkan lagu dan juga informasi seperti tadi disampaikan untuk pendengar RRI Takengon. Dan ketika tadinya ada narkoba, korupsi, judi mengikis moral generasi kita, generasi muda kita, memang benar modalnya kan cuma sedikit dan keuntungannya itu besar. Itu katanya, apakah benar keuntungannya itu besar? Bukankah itu akan habis juga? Tetapi yang sering kita lupakan adalah kerugiannya yang datang dengan cepat. Dan bukan hanya uang terkadang yang harus dipertaruhkan. Ada waktu, hubungan keluarga dengan masyarakat, bahkan masa depan bisa menjadi taruhan. Dan pendengar RRI Takengon, jadi keuntungan yang instan itu jangan sampai membuat kita kehilangan satu yang kita pertaruhkan, yang kita hargai. Sekarang yang dipertaruhkan bukan uang tadi itu ya, dari judi, dari narkoba dan korupsi. Bukan itu yang akan kita pertaruhkan, itu hanya sesaat saja. Tapi juga ada harga di sana, harga keluarga, sahabat, orang di sekitar kita. Anda juga tentunya punya harga diri.
1: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
2: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
1: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
2: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
2: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
2: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cair rezeki, tapi juga semangat berbagi.
2: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
2: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: ada nggak yang merasa ini keluarga barangkali ya, yang anggota keluarganya terlibat judo, terus narkoba, sekarang rasa-rasa sudah mulai dijauhi oleh lingkungan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ini kan persoalan keluarga juga. Keluarga, lingkungan, pendidikan, sosial, ya. Jadi ini adalah dampak yang panjang ketika ada narkoba dan judi kalau disandingkan itu mempengaruhi ke semuanya lingkungan-lingkungan ada. Jadi khususnya ini aja kita belajar aja, kita coba untuk menjauhi memang itu harus. Dan kalau Anda sekali waktu mengatakan itu tidak keren, narkoba, judol, itu tidak keren walaupun ada iming-iming di belakangnya tersebut. Justru keberanian untuk mengatakan enggak, tidak, itu adalah Anda yang sesungguhnya, Anda yang sebenarnya, yang selama ini mungkin hilang karena pengaruh narkoba, tapi sekarang sudah mulai bangun, sudah mulai mengatakan tidak, itu adalah hal yang penting dan keluarga terus bisa mendukungnya.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

RI Takengon di kediaman, dan yang pasti untuk kita bisa memulai menjadi kita sendiri, kita mulai dari diri sendiri, keluarga, tingkatan lebih luas lagi, kita tolak judi, kita hindari judol tadi itu, terus jauhi narkoba, dan kesemuanya pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi di tangan kita, masa depan kita, dan tentu generasi-generasi yang tidak kehilangan arah, tidak akan terkikis oleh kesemuanya itu, dan kita akan kuat, bangsa ini juga akan kuat. Pendengar RRI Takengon, untuk sanksi minggu yang akan datang kita bisa akan berjumpa kembali untuk judul yang berbeda. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi untuk kesemuanya di manapun berada, kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk seterusnya, terlebih pada waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Dinamika Olahraga RRI Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Alam Suhada, Ketua Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih Radio Republik Indonesia yang selama 81 tahun telah setia menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan-hiburan yang berkualitas dan luar biasa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi radio publik pilihan masyarakat Republik Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Radio Republik Indonesia tetap di hati, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyadi. Saya selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di wilayah Kecamatan Ketol mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu hadir bersama masyarakat

0: pendengar RRI Takengonna, selamat pagi, selamat siang juga untuk kesemua kalangan, semua kita dan rangkaian informasi. Nantinya kita masih akan bisa mendengarkan pada waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga RRI Pro 3. Selamat pagi untuk kesemuanya dan selamat mendengarkan kembali.
1: Pak Kodari, terima kasih banyak. Pak Nezar, terima kasih. Dan juga Pak Hendrasmo, terima kasih. Karena sebenarnya semua fungsi dapat segera hilang dengan berjalannya waktu dan juga teknologi. Yang tidak mungkin hilang adalah semangat dan juga konsistensi yang terus dibuktikan dalam komitmen. Karena sekali di udara, tetap di udara, bukan hanya jargon, tapi komitmen untuk memanggil kita terus menyuarakan kepada publik. Saya Risi Rustarto, sampai jumpa dan RRI tetap ada kini hingga nanti. Sampai jumpa, selamat siang.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti sarasehan Radio Republik Indonesia dengan topik Radio Republik Indonesia, kemarin, kini, dan nanti.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions. Sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar. AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di 4 final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Internet FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.

0: Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games IC Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todot Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju IC Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games IC Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen Merah Putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Devorando, devorando, devorando.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini serangkaian lagu sudah Anda dengarkan. Begitu juga dengan informasi. Akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang lagi pendengar RRI Takengon. Semua kalangan kita. Ada yang jam ini patokannya menjadi jam istirahat, pulang yang dekat biar bisa ngurusin di rumah dulu, nanti balik lagi mondar-mandir. Ada yang akan stay terus di tempat kerjanya, ngopinya di tempat kerja juga, di tempat Anda berusaha juga tengah ngopi, atau adalah cemilan-cemilan siang untuk waktu sekarang.
1: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Takengon, selamat siang untuk siangnya. Ketika makan siang kebetulan hari ini pingin selera sendiri-sendiri. Kalau kebetulan Anda makan siangnya bersama teman-teman, tapi ada yang udah kompakan aja kita sama-sama gitu ya. Konon lagi kalau ada yang makan siang di rumah, selamat siang kita ucapkan. Lantunan lagu ini menjadi bagian atau tambahan menu ketika Anda tengah menikmati suasana siang itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Tro, pelaku UMKM di Aceh Tengah. Saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat menghadirkan informasi yang bermanfaat, dan terus menjadi teman bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tetap jaya RRI, terus mengudara dan terus menyuarakan Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya selalu. Sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hina mengucapkan selamat hari radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin keren, dan terus jadi teman Yuna serta keluarga setiap hari. Yuna berharap program siaran RRI semakin seru, menghibur, mendidik, dan bermanfaat, terutama program yang menyenangkan untuk anak-anak. Semoga RRI terus menghadirkan cerita, dongeng, kuis, lagu anak-anak, serta informasi yang membuat kami semakin pintar dan kreatif. Terima kasih RRI sudah menemani Yuna belajar, bermain, dan mendapatkan banyak informasi. Selamat hari.

0: Sesungguhnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, serangkaian lagu-lagu religi mewarnai suasana siang. Tapi kita hadir untuk format untaian lagu-lagu daerah, untuk lagu, ya, untuk musik tradisional dan budaya. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, senandung gembira generasi muda melalui lagu-lagu daerah. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kemudiannya kita bakal bisa lanjutkan untuk waktu zuhur yang begitu cepat akan hadir, akan datang. Kita hantarkan terlebih dahulu untaian lagu-lagu religi untuk siang ini.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore untuk sore ini. Rangkaian lagu dan juga informasi kami hantarkan untuk pendengar RRI Takengon. Namun untuk siang hari ini, kita hantarkan beberapa rangkaian lagu ini untuk pendengar RRI Takengon yang nantinya berkaitan dengan waktu zuhur untuk Takengon dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

0: mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini sampai kita ke waktu yang nanti menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada medley lagu-lagu Nusantara yang kita hadirkan untuk siang hari ini.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengono untuk siang hari ini. Lagu-lagu ini hadir untuk melengkapi untayan yang sudah dirangkaikan untuk pendengar RRI Takengon sejak pagi-pagi sekali untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Nantinya sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di waktu tersebut pendengar RRI Takengon Anda akan mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Barcelona di 9 September 2026. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.
1: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Kuning RRI Takengon. Untuk siang ini rangkaian lagu nantinya bisa kita rangkaikan, bisa dilanjutkan kembali, dan kita mendengarkan untuk warta berita berbahasa daerah Gayo Kabar Seruni.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan Keber Serloni terlu Rabu 9 September 2026. Biak sedere, ini Keber Serloni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Aceh menyusun rancangan peraturan gubernur ken mudukung guna menuke rute pelayaran internasional ari pelabuhan Kerung Kukuh Aceh Utara ku Penang, Malaysia.
2: Pemerintah Aceh menyusun rancangan peraturan gubernur kin mendukung menuke rute pelayaran internasional ari pelabuhan Kerung Kukuh Aceh Utara ku Penang, Malaysia. PLT Sekda Kap Taupik menyawahan Ranpen Group Oya Mali menjadi payung hukum hubungan fisikal dan kooperasi antara pemerintah Aceh dan BUMD termasuk PT Pembangunan Aceh. Hal Oya isauhan waktu memimpin rapat persiapan FGD Orum Kemendakri Senin 7 September 2026. Sementara waya aspek perizinan pelayaran dan pelabuhan tetap menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan kin mendukung rute internasional. Oya, pelabuhan Kerung Kukuh perlu meningkatkan fasilitas, sementara armada kapal wajib memenuhi standar keselamatan internasional SOLAS 1974. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni Keber Serloni.
1: 346 siswa madrasah ari jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, urum madrasah aliyah menurumi olimpiade madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten Aceh Tengah.
3: 346 siswa madrasah ari jenjang MI MTS Rum MA mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan resmi uke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Hawah di MSMA Iman 1 Aceh Tengah lo Senin. Tak ulang, kegiatan resmi uke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Hawah di MSMA Iman 1 Aceh Tengah lo Senin tertanggal 7 September 2026. OMI tingkat kabupaten berlangsung tululu hari tanggal 7 sawah 9 September 2026. Pesertai terdiri hari 88 siswa jenjang MI, 139 siswa MTS Rum, 119 siswa MA. Kompetisi ini cocok kin tempat ni kekanak sekolah ni mengembangkan bakat kemampuan akademik segergus nguk berdaya saing iwan kemajuan teknologi. Kepala Kemenag Aceh Tengah Wan Amanate muharapen peserta rum pendamping mengikuti seluruh tahapan kompetisi urum serius. Iprene keseriusan mengikuti proses akene berpengaruh ku hasil si jeroh si iproleh. Itegasene pelaksana enomi turah berorientasi ku hasil si mengembangan peserta didik terutama kin kemampuan menghadapi perkembangan teknologi. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni Keber Serloni.
1: Dul vulkanik material berbahaya waktu Bora mengalami erupsi secara eksplosif. Material halus ni tersusun ari pecahan atu, mineral, urum kaca. Vulkanik si urum berdiameter kurang ari roa milimeter.
3: Dul vulkanik sara material berbahaya waktu Bor Merapi mengalami erupsi secara eksplosif. Material halus ini tersusun dari pecahan atu, mineral, rum kaca vulkanik si umume berdiameter kurang ari roa milimeter. Menurut informasi si Irelis Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar menyawahni ukurane olok kucak dul vulkanik KP Iup Nikuyu ratusan kilometer ari bur erupsi. Kondisi letusan noya gerahannya irasan jemadeli si dekat gunung berapi aplin. Tapi irasan juga urum wilayah sigip ari bencanawa. Sara sektor siolog rentan kindul vulkanik adalah penerbangan. Partikel yang meramai ukatan mesin pesawatnya meleleh akibat suhu tinggi merusak ni mesin kapal terbang. Mahyani, ari RRI Takengan, munyawahni keber Seloni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keber Seloni ari RRI Takengan inantinan keber Seloni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan keber Seloni produksi RRI Takengan. Entilupan program keber Seloni.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

0: sahabat sehat, sudah makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang melindungi tubuh dari penyakit.
1: Aku suka wortel dan apel, enak dan bikin sehat.
0: Ayo biasakan makan sayur dan buah setiap hari, jadikan piringmu penuh warna untuk hidup yang lebih bahagia. Sayur dan buah

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini sudah ada beberapa lagu yang hadir di kesempatan siang ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk beberapa rangkaian lagu itu Anda kenal pastinya dengan lagu tersebut. Dan mengibaratkan apa ya, ini juga menu makan siang Anda. Sudah selesai makan siang, jangan lama

0: untuk ya waktu milik Anda sepenuhnya. Anda ngecek pesan singkatnya pendengar tuh, kan ada pesan singkat. Tadinya Anda slow-slow aja dulu untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang mau telepon, ya seperti biasa jalurnya Anda sudah ingat ya, tentunya kan bareng-bareng kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Nadangdut ada lagi. Dangdut ada di Meriah Jaya ini, Bunda.
0: Oke, ada Meriah Jaya untuk siang hari ini.
1: Sudah sehat,
0: alhamdulillah. Kalau sudah sehat bisa nemeni di Pro Dangdut ga? Oke. Ada Mas Boy untuk yang pertamanya di Pro Dangdut. Siap. Bagaimana Mas? Iya, bagaimana? Kita lanjutin Pro Dangdutnya atau bagaimana nih?
1: Dilanjutin aja, Bunda. Ayu Ting Ting, Bunda ya.
0: Ayu Ting Ting judulnya?
1: Judulnya terserah, Bunda.
0: Oh, pokoknya Ayu Ting Ting ya.
1: Bunda.
0: Oke, kalau udah diserahkan ke Ana berarti yang Ana pilihkan aja kita dengerin terus gitu ya.
1: Ya, Bunda.
0: Siap.
1: Bunda.
0: Iya.
1: Bunda. Salam-salamnya buat Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga, Bunda.
0: Iya.
1: Saya RRI, Bunda ya. Bapak Imam Taufik ya, Bunda.
0: Oke.
1: Imam Taufik.
0: Iya. Ada lagi yang mau dilanjutin lagi?
1: Kak Yati, Kak Nur, Bang Fajri, Bang Lari, Bang Sultan, Budi, Bang Sultan, Bang Bang Herman, Kak Yat, Pak Amon.
0: Iya.
1: Amon udah masuk, Bunda?
0: Belum, tapi dia udah sehat. Nggak bisa banyak-banyak dulu, dia banyak istirahatnya bahkan. Benar.
1: Bang Adang, Nisa, Bang Joy, Bang Mus, Bang Bayu, semuanya pendengar RRI, Bunda ya.
0: Siap, kita hadirkan lagunya.
1: Mampir di Aceh Jaya.
0: Lagunya dulu nih, lagunya tadi Ayu Ting Ting ya, biar Ana nggak lupa ya. Oke, siap.
1: Terima kasih, Bunda.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang baik di kediaman dimana saja Anda berada, untuk untayan lagu-lagu dangdut Anda nunggu, Anda nantikan, ada lagu-lagu yang banyak yang kita siapkan, yang tentunya pendengarnya juga punya pilihan sendiri untuk Pro Dangdut itu. Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Agak menggema, agak terlalu dekat barangkali suara teleponnya.
2: Yeah.
0: Dengan siapa,
2: dan
0: Bang?
2: Oke,
0: dengan siapa?
2: Wak Mun ini di lapangan.
0: Oke, iya, udah lama sekali ya kita nggak dengar lagi ini suaranya.
2: Mau request lagu aja.
0: Iya, siap.
2: Lagunya dari Latif Kan tuh, Buah Jambu, Mansmulik Jambu kan.
0: Latif Kan ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Kirim salamnya untuk semua penggemar radio RRI.
0: Iya.
2: Makin sukses.
0: Siap. Insya Allah.
2: Ya, kita jaga Nana ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar RRI Takengon, selamat siang. Ini kalau sudah faktor umur ya pendengar ya, tadinya kita sudah siapkan pendengar itu harus mengucapkan selamat ulang tahun dirgahayu untuk RRI yang ke-81, harus sebutin itu. Jadi kalau misalnya Mas Boy mau ulang lagi, silakan gitu ya. Wakmun juga silakan. Yang lain ayo aja mengucapin apa saja, ya pesan singkat pun silakan gitu ya. Saran kritik untuk RRI Takengon di usia yang tidak lagi muda, 81 tahun, tapi eranya era generasi sekarang. Selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dangdut adalah kita.
0: Siap. Tadinya anak
1: lupa. Selamat ulang tahun dirgahayu RRI ke-81. Semua gajah selalu di udara.
0: Nah, memang iya tadi udah disiapin ya kan, anak aja yang lupa. Terus tadi
1: faktor U juga.
0: Iya sih, faktor U juga. Terus tadi kebetulan ada mantan karyawan RRI Takengon main ke studio gitu ya. Ya udah, yeah. Kita masih banyak cerita-cerita gitu. Yeah. Oke deh Bang Mus, terima kasih ucapannya. Mudah-mudahan
1: sama-sama.
0: Ini media atau teman lah dalam segala kegiatan-kegiatan warga datang tinggi gayu ya.
1: Oke, kami mengcover. Terus lagu nih, Mbak Ana. Dari Mirnawati Dewi aja, Anggur Beracun.
0: Anggur Beracun.
1: Iya. Mau kirim salam terima sekali buat cincin yang udah standby di slot 3 Milahes RRI Takengon masih berada. Juga buat karyawan dan karyawati RRI Takengon, semoga selalu ada di bawah lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin, amin. Itu yang kita harapkan sekali gitu ya.
1: Sehat kami. Siang di mana?
0: Iya, apa ya? Apa ya?
1: Manusia itu disehat minta, manusia itu saat sehat mimpinya banyak. Tapi saat sakit satu-satunya mimpi hanyalah ingin sehat.
0: Berguguran mimpi itu.
1: Iya, ya. Di sinilah kita tersadarkan bahwa rezeki bukanlah hanya harta, melainkan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah.
0: Oke, betul.
1: Yuk, itu aja Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Bang Mus ya. Terima kasih. Yang pasti ucapin sesuatu untuk RRI Takengon. Hari Jumat adalah puncak dari kami RRI mengadakan hari radio ulang tahun radio RRI, terus hari Tri Prasetya RRI itu kita jadikan apa ya? Itu hari Jumat dan tanggal 11 September. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ucapkan sesuatu untuk RRI Takengon. Sudah.
2: Dari Cik Wan, negara ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Cik Wan, hari Jumat itu adalah hari lahirnya RRI yang ke-81. Ada barangkali yang Cik Wan mau sampaikan untuk pendengarnya atau untuk kami lebih-lebih untuk orang-orang RRI. Apa ya mau diucapkan Cik Wan ya untuk kami di RRI gitu ya Cik Wan ya.
2: Semoga ini berbahagia. Panjatuh. Okay. RRI Takengon tuh. RRI Takengon.
0: Oke. Okay. RRI seluruh Indonesia.
2: Semoga semuanya yang penyiar-penyiar jangan ada halangan
0: apapun. Oke. Siap. Baik.
2: Minta lagunya dari Remah-Remah. Yatim Piatu.
0: Siap.
2: Ingin lah. Ya macam Mas Hari, dari cerita lagu ditinggalkan lah diputar. Jadi kecewa saya sebenarnya.
0: Oh gitu. Kali ini ya. Mudah-mudahan kita coba hantarkanlah.
2: Ya, gitu. Dari Remah-Remah.
0: Siap.
2: Wassalamnya buat Mbak Ana.
0: Iya.
2: Mbak Yati, Mas Budi, Mas Hari, Mas Bajeri.
0: Oke.
2: Mbak Mus, Kembalik.
0: Oke, Bang Mus tadi ada telepon.
2: Aceh Jaya.
0: Iya.
2: Herman Aceh Selatan.
0: Betul. Wilayah Barat.
2: Itu saja wassalam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nagan Raya juga. Kita dengar lagu dulu ya. dengarin lagu dulu untuk pokoknya Ayu Ting Ting katanya Mas Boy apa aja pokoknya Ayu Ting Ting untuk pro dangdut adalah kita. Ini yang keren-keren ini yang Ana suka.

0: Selamat siang untuk siang hari ini. Mas Boy pilihkan tadinya pokoknya ada Ayu Ting Ting lah dipilihkan untuk waktu ini.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Oh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jadi pesan singkat ya, Bang ya?
2: Aduh, jaringan sini mati lampu, Mbak Ana.
0: Oh, jadi
2: tempat ini dari jam 9 tadi pagi, Mbak Ana.
0: Oh, gitu. Karena antisipasi udah hujan berapa hari ini, Bang Gah?
2: Itu maka jaringannya pun habis meredek ini, Mbak Ana.
0: Oh, begitu. Memang pengaruh, kan itu pakai listrik juga gitu ya kan, Bang?
2: Ini langsung dari kepas dari radio
0: spot ke Bang.
2: Langsung dari kepas, teres, lokok, macam Mbak
0: kawan, kebetulan ya.
2: Ada tenaga pendek. Mau ini jaring ini topat naik turun dari sini anu ni signal juga.
0: Iya, bomi kita Bang.
2: Ini milang kampung lampu Mbak.
0: Milang.
2: Milang kan?
0: Betul. Gerengkuna ke Bang? Asanti yurum kelamun.
2: Kebatangan jaringan aku pengen.
0: Oh ya kati Asanti yurum kelamun di mati lampu. Kunanya musim murah ni mati lampu. Oh ya
2: pendengar setia ke Prabu korban. Nyawa pun mecoh di pelari nangkami kaman.
0: Bang, 11 September ya, hari radio dari kami ni ya Bang.
2: Hari radio.
0: Ulang tahun 81
2: ulang tahun. Ulang tahun juga.
0: Iya.
2: Saya ucapkan Mbak Ana, Bu.
0: Seluruh Indonesia ini RRI.
2: Ucapkan untuk seluruh angkasawati yang ada di seluruh dunia ke radio ini.
0: Seluruh dunia Indonesia mulu lebih ini ya kan dia.
2: Seluruh
0: Indonesia mulu karena dia.
2: Seluruh dunia dah saya ucapkan semoga radio kedepannya itu baik radio swasta, orari, anak-anak di radio, anak-anak Mbak Ana, radio anak-anak pakai ini, anak-anak kampungnya, anak-anak
0: sempat. Khusus pakai ya, ini RRI yo.
2: Mereka sama radio men ni.
0: Oh, RRI khusus bulan 9.
2: Ikut pakai baru Mbak Ana ya?
0: Lain-lain bulan ni. Aduh.
2: Orari anak membedara bu antar desa sana
0: juga. Iya betul.
2: Jadi khusus untuk RRI Mbak Naga.
0: Iya betul Bang.
2: Saya ucapkan selamat ulang tahun ke 81 ya kan?
0: Iya betul.
2: Dengan adanya radio ini kita bertambah dekat walaupun hanya dengan suara gitu.
0: Iya.
2: Semoga ya selamanya dan selalu jaya di udara untuk selamanya Mbak Naga.
0: Siap.
2: Ini saranin yang Mbak Naga.
0: Apa?
2: Ini masih permintaan ganti beda ke permintaan dari mana ini ya. Ini berkenaan dengan radio rintara ya Mbak Naga.
0: Kuna Bang.
2: Ini lupa kacang akan kuliti ya. Ini sudah ngalegoya ngarah radio rimbaraya dipindahkan loh ya Mbak Ana ya.
0: Iya.
2: Apa adanya radio rimbaraya Mbak Ana? Tidak ada radio di seluruh Indonesia ini Mbak Ana.
0: Betul.
2: Nanti itu sejarah aku baca ya.
0: Iyalah dalam sejarah itu memang legoya Gebang. Oh ya juga Hana nih cikal bakal lahiri RRI hari radio rimbaraya.
2: Indonesia masih ada macam pakaian.
0: Iya betul.
2: Gerara radio rimbaraya kerasa gitu nih jajah Jepang lah dan kita
0: nunggu-nunggu. Gerara sampai simpeti ke bang, sampai menunggu rene kudengin.
2: Saya ini kita jajah pakai atas, ini canggah gue cipeng Belanda dan rumpang Jepang aja.
0: Oh ya rerawan nih ketan lo genuca ke bang.
2: Ketan lo genuca coletan Jepang dan rumpang Belanda, ya harus kebeludur Jepang gitu ya.
0: Oh ya tenarik nih.
2: Ya, ini bertugas letuis letuis mengalami terus dalam pengat naga ngalir sebagai tuis.
0: Iya.
2: Dan itu berakar. Tanpa dia berakar ni ke kita ni tumbuh renyer.
0: Betul bang, betul ya.
2: Jangan dibawa ke kantong ke mana bang?
0: Iya ke kantong ke anu kantong bahasa gayu ni lain mian ke bang. kantong
2: kantong
0: pengutipan.
2: Kalau lagunya sesuai rum nampak.
0: Siap bang. Siap.
2: Dari Mansur S, dari tanaman makan pagar mbak Nada.
0: Iya iya.
2: Dan dari kacang kurun, kacang batang petani mbak Nada.
0: Pagar makan tanaman balik napa?
2: Iya ngembali ini tanaman yang tangan di pokok pagar mbak Nada.
0: Iya bos, siap siap siap siap.
2: Teman-teman yang lagi bertugas ya.
0: Iya bang, siap bang.
2: Semoga pada selalu keluarga rumah bang Sahrukan ini kan. Abangnya mengira juga ya kan.
0: Sihir kompetisi seru nih ya. Sina singa.
2: Sina singa.
0: Sina singa kejep ku kami nih ke. Ya, entah hari si geng singa.
2: Ini keadaan Mendali mbak Ana banjir mana?
0: Iyo ke Mendali aman terkendali. Weh ke turun nuta ya atas sungai. Hala ni desa gua daerah Lenpeng bang ngegeraran ni penehan ni tebager ke. Jadi umah kami ne tengah mana ni agak merenah porang kami neger ke. Oh ya, gertuhin nih Bapak Sahrul karena netahi rumah.
2: Nah, dengan informasi menewan Instagram, aduh, berkesanan rumah di sudara itu.
0: Insya Allah, insya Allah, gebang. Oh ya, oh ya, imbas nih uren si gerup. Anak sih kita nantin pian waktu kuduk nih, gak?
2: Betul, Mbak. Dan ya, dalam pelanjutnya, Mbak Nantu penyiar itu, Mbak.
0: Iya, Bang.
2: Mbak Ayu, Mbak Nurhatana, Nurhayati, Mbak Sefi itu sih weh
0: ketanya. Ya Sefi, pake kantor nih, wah serapa ya. Weh ruangannya ngelelen gitu nih.
2: Di pedele ngunuh cuma Mbak Ipoh.
0: Oh, Bomi.
2: Sisi ngepinggara, sisi weh itu pengga. Ayatim Radhi, sohabis itu ke
0: ya. Oh ya pe, berakah-berakah kepercaya.
2: Hah?
0: Oh ya, pe merah berakah berakah ke petaya.
2: Ini berakah meriah merah gitu betul betul. Kau tuh minta maaf ke mana tuh berbahas pemilik pengguna, kan? Dari link Mak Sultina, kan?
0: Nge.
2: Itu pemiliknya dari mana aku pernah.
0: Makin melapik.
2: Ah, itu pemilik penyiarannya, itu sisarannya, merayu semangat aku pernah. Dalam selanjutnya Mbak Uca Dana, Mbak Mayani, Mbak Arora. Tidak lupa pulang ke Bapak Pindin kita Bapak Imam Taukit ya.
0: Iya, iya betul.
2: Semoga kita selalu kita kengon dan benar-benar ya.
0: Mudah-mudahan.
2: Tidak lupa pulang untuk kawan-kawan itu penggemar Radio Kakengon. Yang lagi monitor radio kesayangannya baik di hutan, di kota, di desa, di gunung dan sebagainya Mbak Naga. Coba saya selalu pakai yang
0: mana. Oke, siap bang, beres.
2: Oke, lagu ini dari Mansur S, tanaman makan pagar, Mbak Nama.
0: Boh, kita.
2: Boh, kita ini ucapkan selamat hari Radio RRI, Rimar Radio Pakeng, Radio, apa?
0: RRI, RRI.
2: RRI, di seluruh Indonesia.
0: Siap, siap.
2: Semoga jaya selamanya, sekali di udara,
0: tetap
2: di udara.
0: Boh,
2: Beci. Selamat tahun ke-81.
0: Siap.
2: Merdeka, Mbak Nama.
0: Merdeka, Beci.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, adakah yang ingin Anda sampaikan pada kami di usia RRI yang sudah ke 81 tahun ini?
3: Datang menghampiri.
0: Yo, ntar dulu lagu ini pun belum apa-apa udah jalan sendirinya.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, untaian lagu masih di sini di RRI Takengon, dan pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, manis-manisnya jambu tetap pahit rasanya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, pendengar RRI Takengon, selamat siang ya. Tapi tetap ini madu aja kebanyakan jadi pahit kok. Ada pesan

0: pesan singkatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kami semuanya ya kakak ya. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Mana lagunya? Saya tunggu-tunggu nih, kopi udah habis dua gelas nih.
0: Ini segera. Saya baca pesan singkat dulu segera. Lagunya udah ada. Beres. Oke.
1: Okay. Jangan lupa ya.
0: Ana baca pesan itu. Singkat dulu ya, Bang ya. Iya.
1: Ya, singkat dulu ya.
0: Oke. Siap. Hadir.
1: Ya, udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca pesan singkat dulu satu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat semuanya. Salam untuk semuanya. Request lagu Evi Tamala. Evi Sukaisi. Judulnya Kakak Dimilih. Enggak ada judulnya Kakak Milih. Kita cari di mana-mana di Indonesia enggak ada. Oke, siap. Mavita, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang request lagu dari Revina, Pertemuan. Salamnya untuk pendengar semua, Mbak Ana juga sehat selalu ya. Sehat selalu Mavita, Mavita juga selalu rajin bareng-bareng dengan kita. Ingat sejarah ini ya Mavita ya. Dijadiin kelompok pendengar Mavitanya. Ketika berapa tahun lalu RRI masih berusia sekitar 70 berapa ya? Karena sekarang sudah di 80 ya Mavita ya. Bob Regen, ada Kak Selvi, Mas Selvi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan siang. Oh enggak lupa makan siang. Cemilan kami banyak sekali dari tadinya. Kok enggak ngantuk bawahnya enggak? Karena maklumlah ibu-ibu kan bangun paginya juga cepat. Jadi bawahnya ngantuk jam segini. Lagu Roma Irama judulnya Tak Dapat Tidur Karena Hardang. Oh, ini Roma Irama yatim piatu. Salam untuk penyiar semuanya, pendengar juga, apalagi pendengar. Salam kompak selalu dari A sampai Z tanpa terkecuali. Porak ke ketika kakang kami ini lagu singa mulai redo gantung. Guren bang kase, yuk kase, lagu kelamna. Latifkan tadi udah berlalu jambu apa nih manis jambu pian lu leng kakak nih luar negeri woi ngepakai gue. Selamat utah RRI, semoga bermanfaat dan selalu jaya di udara dan RRI digemari oleh para pendengar setianya dan semoga penyiarnya selalu sehat dan ceria selalu. Sekali merdeka tetap merdeka. Brejen. Untuk kakak yang lain bisa tunggu, bisa sabaran. Untuk tadinya Cik Wan yang jauh-jauh dan nunggu nih udah dua gelas kopi sudah habis. Jadi lagunya menunggu, inilah gerangan lagu itu muncul. Kalau nambah lagi kopinya yang ketiga kalinya kenapa enggak? Kopi itu semakin banyak diminum, semakin sehat kita. Spot jantungnya semakin teratur.

Dan pendengar RRI Takengon di kediaman, untuk lagu yang tadinya sudah Anda dengarkan, mudah-mudahan apa tadinya nih, ntar Cik Wan nih ya. Ya, terhibur lah kiranya, karena kan sudah dua gelas kopi, akhirnya akhirnya lagu itu muncul juga. Pendengar RRI Takengon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada yang akan telepon, silakan saja. Masih sama kita seperti sebelumnya lagi. Mengingatkan kembali dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan saja. Ya, anak tidak goyang kayana woi. Oke, Bo, kayana berizin, kayana Bo, berizin bareng-bareng kita semuanya. Jadi tadinya kan Bang Joy sebenarnya kirim pesan singkat terlebih dahulu, request lagu dari Mansur S, judulnya Pagar Makan Tanaman. Tanaman makan pagar. Jadi kalau kacang kuru merambat ke pagar itu, kacang kurunya yang diinikan, pagarnya jangan dicabut. Untuk semua penyiar, pendengar setia RRI Takengon di mana saja Anda berada, semoga sehat selalu ya. Radio Rimbaraya enggak ada suaranya dari jam berapa, Bang? Ya, nanti kita coba cek lagi, mungkin mati lampu juga sama di tempat Abang. Jadi ucapan yang sama tadi terucap lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81 81 RRI, semoga jaya selalu. Sekali di udara tetap di udara ya. Pondok Sayur mati lampu dari pagi. Dari jam berapa, Bang? Seharusnya tadi bisa di ini ya, karena hari ini kan hari Rabu. Ada Halu RRI, di Halu RRI disampaikan ke semua itu. Karena kemarin pun karena adanya Halu RRI, warga jadi menyampaikan apa yang bisa disampaikan, kita menjadi jembatan untuk menyampaikan ke pihak-pihak yang berkaitan. Akhirnya RRI menjadi apa, dapat penghargaan kemarin karena menjembatani informasi-informasi ke berbagai tempat, ke warga dan juga ke pemangku kepentingan. Oke lah, nanti kita hantarkan lagunya ya, Kak Selvi ya. Pokoknya Roma Irama hadir, sudah hadir bahkan. Ini tene-tene harus istirahat juga nih. Oh, satu jam lagi lah. Karena kayaknya Ana juga agak-agak belepotan ngomongnya. Pendengar RRI Takengon, jangan tunggu lama-lama. Ada lagunya tuh, jangan tunggu lama-lama. Nanti aku diambil orang gitu kan. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung ke lagu aja nih. Karena Bang Mus juga nunggu-nunggu lagu tersebut.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka, justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

waktunya masih cukup banyak untuk bisa bersama-sama kita. Setelah saya lihat catatan, hampir semua lagunya juga sudah, oh hari ini kebut ya, semua terpenuhi. Ya, masih kita rangkaikan, kita teruskan kembali. Belum, lagu-lagunya pada belum. Tadinya lagu Elvi Sukaesih apa saja, pokoknya Elvi Sukaesih lah. Siap, oke, kesukaannya Kak Selvi tadinya Ana nih

si ini biasanya dia sama apa namanya nih, sama Roma Irama, sama Mansur S duet gitu kan. Berarti Mansur S dua kali dong munculnya karena duet lagi, karena berkebetulan nyarinya Evi Sukaisi sama Mansur S. Terserah Kak Ana deh, pokoknya

0: pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk Anda. Kami masih di Pro Dangdut Kita lah, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagunya sudah hadir, sudah menyemarakkan suasana siang. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, selamat siang. Sedang apa ya, Kak?
1: Sedang istirahat.
0: Betul. Sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan semua. Sudah lama tidak berkabar, Kakak.
1: Kabar baik saja.
0: Ayo kita berdangdut di saat siang hari ini seperti biasa. Kenapa Kak? Berarti harus dikecilkan suara radionya dulu.
1: Aku salam-salam aja.
0: Oke. Salam-salam
1: untuk RRI, selamat ulang tahun ke-81.
0: Amin.
1: Semoga selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Dan ada nanti apa ke depannya, mudah-mudahan ada acara baru. Tak apa nanti, tak jaipongan, tak tari gumuk.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah.
1: Atau nanti subuh-subuh ada pengajian, itu betul.
0: Oh iya, betul.
1: Seperti radio Sela FM Bandung, Kak. Setiap pagi ada ustadznya yang mandu untuk mengaji satu orang satu ayat.
0: Iya, insyaallah.
1: Mudah-mudahan ada, tapi nggak tahu juga karena ini kan pemerintahan,
0: Kak. Betul, Kak, betul. Kadang-kadang programnya itu harus disesuaikan sama acara pusat juga gitu.
1: Iya, betul. Semoga ada gebrakan-gebrakan baru di udara.
0: Sebenarnya kan, Kak, kalau Ana boleh bilang, ada Tahsin Belangi hari Senin sebelum sholat Isya dari Masjid Ruhama Takengon. Tapi kayaknya enggak selalu harus kita sesuaikan dengan suasana kegiatan di Masjid Raya tadi itu, Kak.
1: Ini langsung dari Masjid Raya, Kak.
0: Tahsin Belangi namanya. Tapi Anda coba cek lagi lah dengan teman-teman, apakah Tahsin Belangi masih lanjut lagi atau bagaimana gitu. Bohmi, kita catatkan apa yang ingin Kakak sampaikan. Pokoknya sebelum sholat subuh itu ada pengajian dulu gitu ya, Kak.
1: Enggak, itu sih kita enggak boleh meminta sih sebenarnya ke RRI, karena RRI ini kan pemerintahan. Ada pemerintahan pusatnya, daerahnya.
0: Tapi aku kira sebelum sholat subuh tadi itu okelah gitu ya. Karena kan juga sebelum zuhur, sebelum asar ada pengajian dari Masjid Ruhama.
1: Bukan pengajian itu, Kak. Waktu di Bandung itu di Sela FM itu, Kak, kan. Kayak kita ini, kayak kita request lagu, tapi kita yang ngaji gitu.
0: Kita coba.
1: Gitu,
0: tapi
1: sama Ustaz gitu. Tapi kayaknya kalau ke pemerintahan itu enggak. Ini juga kali, karena waktunya pun nggak ada mungkin deh.
0: Tapi
1: bertemu dengan acara, Kak.
0: Ya nanti kita, pokoknya kita kita terima masukan dari pendengar-pendengar kita gitu kan. Apa yang kurang kita lebihkan, apa yang lebih ya kita tambahin lagi gitu, Kak. Pokoknya dangdut loh.
1: Yang penting pendengar happy, Kak.
0: Penyiarnya pun harus happy gitu kan.
1: Dan untuk penyiar,
0: Kak,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin, sehat, mudah-mudahan pendengarnya.
1: Amin, menjelang ulang tahun.
0: Hari Jumat, Kak, puncaknya. Walaupun ini aja mau berkunjung ke pensiunan RRI. Terus ke ada
1: akhirnya dia ya.
0: Iya, betul. Terus dulu berapa tahun yang lalu, ini udah tahun kelima atau tahun keberapa ya? Ana nanti ingat tanya lagi. Kelima ya atau keempat. Ada penyiar kita sudah almarhum berkunjung ke rumah keluarganya. Terus ke Anjang sana, ke Panti Asuhan, kemarin ada perlombaan, hari Minggu yang lalu kita senam jantung sehat di Dermaga Alfitrah sambil menebarkan bibit ikan. Banyak acaranya sudah berlangsung.
1: Terus untuk tahun ini penyiar teladan siapa tuh Kak?
0: Penyiar teladan kayaknya aku belum dapatkan informasinya. Kadang-kadang kayak gitu pas waktu selesai upacara hari Jumat, kejutan gitu kira-kira isinya gitu ya kan Kak. Jadi karena upacara dulu kami hari Jumat, baru upacaranya secara nasional di jam-jam 10 ke jam 11 gitu.
1: Terus nanti ada penyiar senior yang kocak yang apa itu
0: iya,
1: kan?
0: Iya, betul.
1: Enak loh sebenarnya.
0: Nanti
1: ada lombanya itu Kak.
0: Siapa? Tapi kalau Mbak Vita udah pernah datang, Abah juga sudah pernah hadir di acara itu. Siapa tahu tahun depan kita catat-catatin siapa lagi lah yang bisa kita undang gitu untuk tahun depan. Tahun ini aku nggak lihat undangannya siapa-siapa saja, belum lihat.
1: Ini aja apa?
0: Memang rame Kak, memang rame.
1: Lancar aja.
0: Amin, mudah-mudahan gitu ya Kak.
1: Semuanya lancar.
0: Iya.
1: Baik, panjang umur.
0: Amin.
1: Sejahtera dalam arti semua karyawan disejahterakan.
0: Amin, gitu. Mudah-mudahan ini ya kan, karena kan kalau udah orangnya sejahtera, acaranya lancar-lancar aja gitu kan.
1: Iya. Oh. buat Kak Ana.
0: Iya Kak.
1: Selamat tugas buat Kak Nur, Kak Selvi, Kak Yati, Bang Erik, Bang Ari, Bos Bang Budi.
0: Oke, siap.
1: Semoga nanti ada yang menjadi teladan, yang kocak, yang blablabla.
0: Iyalah, pokoknya yang heboh-heboh gitu, yang jadi panutan gitu-gitu ya kan Kak? Mudah-mudahan.
1: Salam buat Habibah. Membuat Kak Eli. Habibah bagian apa dia?
0: Kak Habibah bagian apa ya? Pokoknya kalau nggak di SDM atau apa pelaporan gitulah. Pokoknya mereka juga stay terus di lantai atas.
1: Iya. Dan dia pernah ke Kalimantan Kak ya?
0: Gimana Kak?
1: Habibah pernah ke Kalimantan atau ke Sulawesi ya waktu itu ya?
0: Pokoknya namanya juga kantor gitu kan Kak, kadang-kadang kita dinas keluar kota gitu kan. Terus
1: karena
0: ada
1: boleh-boleh dia pulang.
0: Karena ada orang Takengon yang menjadi kepala RRI di Kalimantan, ada orang Gayo istrinya gitu-gitu, pokoknya seluruh Indonesia, makanya RRI itu satu gitu.
1: Kalau dia pergi waktu itu dari RRI nanti.
0: Dinas kayaknya. Karena di RRI itu kadang-kadang kita dinas sama kayak kantor lain, ada dinas ke pusat, terus ada laporan tahunan mungkin di daerah mana gitu.
1: Cuma ada auditnya nggak itu Kak?
0: Ada Kak, ada. RRI juga ada auditnya. Ada auditnya Kak, memang semuanya seperti kantor biasa.
1: Semua audit ya Kak ya?
0: Iya betul, memang harus diaudit. Ada ininya, ada iya memang keuangannya ada, makanya di sini ada SDM, ada keuangan, ada banyak lagi. Hampir 60-an kita di kantor orangnya Kak. Kalau di seluruh Indonesia ribuan.
1: Sama penyiarnya ya Kak?
0: Iya, sama pimpinan kita hampir 60 orang.
1: Berarti itu kantor yang inilah ya.
0: Tapi kalau seluruh Indonesia, wah ribuan Kak, di seluruh Indonesia ada dengan logat mereka masing-masing gitu kan Kak, daerah-daerah masing. Makanya dia
1: kita tahu ini daerah semua kan.
0: Iya betul. Jadi terkadang di RRI itu logat-logat daerah itu dibolehkan. Jadi ada bahasa Gayo di kita di sini, ada nyeletuk-nyeletuk sedikit mereka pakai bahasa Aceh. Di Aceh lebih-lebih ya pasti ada program-program Acehnya juga gitu. Jadi di RRI boleh karena memang kita Indonesia gitu Kak.
1: Doa kita selamat ulang tahun RRI, berjaya terus.
0: Amin, amin, mudah-mudahan.
1: Semakin dewasa.
0: Iya, pasti, pasti, pasti. 81 itu adalah umur yang tidak muda lagi dan banyak pengalamannya.
1: Cuman sudah dewasa, tapi semakin dewasa lagi.
0: Iya, iya, betul, betul. Seiring dengan dewasanya, apa nih, negeri kita ini juga kemerdekaannya 81 tahun gitu ya kan.
1: Dengan RRI kita tahu keadaan di daerah mana.
0: Betul, betul, betul.
1: Berita pagi setengah delapan.
0: Iya itu kalau setengah delapan Aceh.
1: Itu kita tahu Aceh, oh ya Aceh, Aceh Barat hari ini hujan,
0: iya,
1: kan gitu.
0: Betul.
1: Hati-hati ya di sana, nanti pergi ke lapangan hujan hari ini. Kenapa Ina tahu? Ada RRI.
0: Kalau kalau ini lagi kami senang sekali dengarnya ada Ana bisa dengerin waktu acara Aceh kata yang gitu sore-sore. Jadi rasa rindu untuk kampung halaman ada gitu kan terwakili. Lintas 17, lintas 17.
1: Lintas 17 itu juga
0: untuk Aceh juga. Tapi kalau jam 7 pagi nasional seluruh Indonesia.
1: Ya jam 7 pagi.
0: Yeah.
1: Cuman kalau dari jam habis subuh tuh, itu nggak dengerin radio dulu.
0: Oh gitu.
1: Bunda habis ininya jam setengah 8 atau 7:15.
0: Kan? Itu sudah mulai dengerin RRI ya.
1: Kadang-kadang kalau habis sholat ngaji, habis ngaji terus bla bla bla sampai jam 7:15. Langsung duha.
0: Oh gitu, iya.
1: Baru jam 7 apa lewat dikit ya.
0: Jadi
1: jam 7:15 kadang-kadang baru dengerin radio.
0: Jadi kan kak jam 6 pagi itu kita juga sudah bacain berita untuk Aceh Tengah atau Gayo atau Dataran Tinggi Gayo ya. Karena Warta Tanoh Gayo namanya jam 6 pagi. Itu kan kita masih ngantuk-ngantuknya karena yang dinas pagi itu kan bangunnya pagi cepat. Tapi kita sudah masuk ke YouTube. Jadi harus manis-manis walaupun kita masih kerasa-kerasa muka bantal gitu kan.
1: yang di kantor. Langsung kemarin kan kita nggak di rumah nih. Acaranya dari pagi nanti jam 2 pengumuman pas dibuka YouTube nih kak.
0: Oh gitu karena kan kemarin kita acara
1: kayaknya kemarin punya aku nih maksudnya HP kabel baru.
0: Kemarin acara Bintang Radio namanya yang punya hobi punya keistimewaan bisa bernyanyi bermusik apa bisa secara nasional tanding lagi secara nasional gitu.
1: Iya ada juaranya juara satu juara dua kemarin tuh lihat pas dibuka YouTube.
0: Abis gitu ya. Tinggal diganti sama regeni pokat mane kenguk redem pokat mane kelebih kuda saya.
1: Tidak. diganti
0: Tapi dulu nggak pakai kamera pun bisa. Dulu nggak pakai kamera pun bisa HP-nya kan.
1: Betul. Ada lebih penting
0: kan. Ngetut-tut lagi kan ke kak titut-titut kena ke.
1: Iya. Lama lagi ngajem tidur kurang kak ke si kodoku lagi-lagi ngetek bebek puter lain dari lagu terlalu.
0: Iya.
1: Kita alami di bebek ini.
0: Siap kakakku, siap. Atau
1: dengan dulu kan dengan mayungan, rum sirilan mayune. Salam ke bebek ini.
0: Oke, beres. Kakak juga menjadi pendengar setia. Kalau sudah ada kakak pasti dangdut kita jadi rame.
1: Pasti
0: ya.
1: Kita jadi pendengar setia. Kalau lainnya kan bersama-sama kawan-kawan.
0: Siap dan, kak, pokoknya semua kakak-kakak, semua abang-abang, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua pendengar kita selalu di RRI.
1: Jadi
0: mudah-mudahan. Iya.
1: Bapak ibu-ibu semua yang ada di sini kenapa dikarin RRI kenapa? Bah kita kangen.
0: Siap kakakku, siap. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah. Memang ini yang harus kita terima. Seperti ini yang sekali waktu kita tunggu, kita nantikan ada cerita, ada kabar. Kita jadi tahu memang perkembangannya sampai kata Bunda Hana ke putrinya, ke Ipak, hati-hati di jalan, hujan. Nah, jadi ini kok tahu, kan dengerin RRI. Memang pengaruh nih RRI ini Kak Ge. Kami peh menjain kesempat neni ngupe yuma ngemegeruduk peluh ku kantor sesuai jamnya, sesuai jadwalnya, harus tepat waktu.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang, selamat sore. Walaupun masih ada yang berkirim kabar, pesan singkat, waktu kita sudah cukup. Berarti kalau bahasanya anak-anak sekarang ya Kak Selvi ya, itu LDR kan, long distance relationship gitu ya bahasanya, LDR itu ya, pacaran jarak jauh lah, itu bahasa sekarang gitu kan. Kayak gitulah Kak Selvi, dengan lagu dari Roma Irama tadi yang sudah hadir. Mudah-mudahan semua pendengar kita merasa senang, terhibur, apalagi lah bahasanya yang pastinya selalu bersama dengan RRI Takengon. Terima kasih banyak-banyak untuk pendengarnya, karena pendengar juga akhirnya kita sejaya ini, ini seperti sekarang berdiri di sini untuk pendengarnya, apa yang terkadang pendengar sampaikan kita juga lanjutkan sampaikan ke bagian-bagian yang lain, ke pemerintahan daerah atau banyak lagi RRI itu untuk pendengarnya, untuk semua kalangan yang pasti, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terus kalau RRI itu di Pro Dangdut atau ada requestan-request dari pendengar, itu ada yang belum, enggak sempet atau apa, itu adalah bagian dari warna-warna yang ada itu. Oke, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dicukupkan juga. Nantinya ada rekan Nur Hasanah yang melanjutkan untuk langkah

Nusantara gitu kan. Begitu juga dengan saya, besok kita bisa berjumpa lagi seterusnya bersama dengan kami, rangkaian lagu dan juga informasi. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

RRI bertempat di Resi Gudang Takengon, Rabu 9 September 2026. Pengadaan alat berat ini menggunakan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp847.804.000. Lihat pengadaan baik secara fisik maupun keuangan telah terrealisasi 100%. Bupati Hailioga menyampaikan rasa syukur atas terrealisasinya pengadaan tersebut. Menurutnya ekskavator mini sangat dibutuhkan mengingat kondisi geografis Aceh Tengah yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan dan rawan terjadi longsor. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan bencana. Sementara itu, Kalaksa BPBD Aceh Tengah dari KSD mengatakan ekskavator ini dibeli atas dasar kebutuhan dan letak geografis daerah yang sering dilanda bencana tanah longsor. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

103 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk pendengar di Takengon sore ini yang menemani kebersamaan kita, khususnya dengan program Indonesia Cerdas. Sekolah rakyat, apa sih beda sekolah rakyat dan sekolah biasa, menjadi pembahasan kita setidaknya untuk saat ini. Pendengar setia Pro 1 di mana pun berada, kalau dilihat ya, ngomongin soal apa beda sekolah rakyat dan sekolah biasa,

Ada beberapa pertanyaan ya tentang istilah sekolah rakyat yang mungkin bisa dibilang sih sebagian dari kita langsung bertanya. Sebenarnya sekolah rakyat itu apa? Apa bedanya dengan sekolah yang selama ini kita kenal? Apakah kurikulumnya berbeda? Siapa saja yang bisa bersekolah di sana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik tentunya untuk dibahas ya sore ini. Karena berbicara tentang pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah, seragam, buku, atau nilai ujian. Pendidikan juga berbicara tentang kesempatan, akses, pembentukan karakter, dan masa depan anak-anak Indonesia. Pendengar, dimulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah rakyat? Jadi sekolah rakyat ini konon menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang membutuhkan. Namun tentu saja ketika ada istilah sekolah rakyat, masyarakat kemudian membandingkan dengan sekolah pada umumnya. Apakah sekolah rakyat berarti sekolah yang berbeda sepenuhnya, atau justru memiliki tujuan pendidikan yang sama, tetapi dengan pendekatan dan sasaran yang berbeda? Dan hal ini akan kita ulas nih untuk sore ini di program Indonesia Cerdas. Pendengar, kalau kita berbicara tentang perbedaan sekolah rakyat dengan sekolah biasa, setidaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dilihat. Pertama, dari sisi peserta didik. Sekolah rakyat dirancang dengan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pendidikan. Sementara sekolah pada umumnya terbuka bagi peserta didik sesuai ketentuan penerimaan masing-masing satuan pendidikan. Kedua, dari sisi pola pendidikan, sekolah tentunya bukan sekedar tempat anak mendapatkan pelajaran akademik. Ada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, keterampilan sosial, hingga pengembangan potensi anak. Karena itu menarik untuk melihat bagaimana konsep sekolah rakyat menerjemahkan tujuan tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Ketiga, dari sisi dukungan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, bagian ini konon juga penting karena ketika berbicara tentang anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, tantangan pendidikan tidak selalu berhenti pada persoalan biaya sekolah. Ada persoalan makanan, tempat tinggal, perlengkapan belajar, lingkungan sosial, hingga dukungan keluarga. Maka pendekatan yang diberikan tentu menjadi bagian penting dalam pembahasan sekolah rakyat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 FM Pulau Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semua dan tetap semangat. Pendengar, kalau kita lihat juga ya, ketika kita mendengar istilah sekolah rakyat, konon jangan sampai muncul anggapan bahwa sekolah tersebut berarti sekolah untuk anak yang kurang mampu secara kemampuan akademik. Bukan itu persoalannya. Pembahasan utamanya adalah akses dan kesempatan mendapatkan pendidikan. Setiap anak memiliki potensi, yang membedakan adalah kondisi dan kesempatan yang mereka miliki. Karena itu, pendidikan yang baik diharapkan mampu membantu setiap anak mengembangkan potensinya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kini sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan dengarkan kumandang azan asar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Baik, selamat sore, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita sudah dengarkan kumandang ajan asar untuk saat ini. Dan kebersamaan kita juga masih lanjut dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Tentunya untuk sore ini terkait dengan pembahasan Indonesia Cerdas Sekolah Rakyat. Pendidikan bukan hanya tentang siapa yang bisa masuk sekolah, tetapi juga bagaimana memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan. Sekolah rakyat tadi dengan konsep dan sasaran tertentu, sementara sekolah pada umumnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Pada akhirnya, tujuan sama, memberikan pendidikan yang layak, berkualitas, dan membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk berkembang.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1.

Tidak hanya menjaga keamanan, personel Polsub Sektor Rusip Antara Polres Aceh Tengah turun langsung bergotong royong bersama masyarakat memasang batu broncong untuk mempercepat pembangunan jembatan penghubung di Kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara. Dengan peralatan sederhana, polisi dan warga bahu-membahu memasang batu broncong pada bagian jembatan yang tengah dikerjakan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mempercepat akses penghubung agar segera dapat kembali dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Gotong royong yang dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat itu berlangsung bersama masyarakat Kampung Pilar Jaya. Kehadiran personel kepolisian tidak hanya membantu pekerjaan fisik, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan komunikasi antara polisi dengan warga. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMH melalui Kasih Humas AKP Rasimin mengatakan, keterlibatan personel dalam kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan gotong royong tersebut sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan antara polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan kampung. Polres Aceh Tengah berkomitmen untuk terus mendorong kehadiran polisi yang humanis dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk melalui kegiatan sosial dan gotong royong di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, semangat untuk semua, bahagia selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Beberapa kabar, beberapa informasi juga kami rangkaikan ya, khususnya untuk menemani kebersamaan kita di sore ini. Kali ini pendengar, kabar kebakaran ini terjadi di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang. Pemerintah Kabupaten Kayalua segera menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga terdampak kebakaran di daerah tersebut, dan selain menetapkan gedung koperasi desa Kopdes Merah Putih sebagai lokasi pengungsian sementara, Bupati Kayalua Suhaidi menginstruksikan Dinas Sosial untuk segera mendirikan dapur umum bagi para korban. Ya, Bupati meminta Dinas Sosial menyesuaikan mekanisme pemenuhan kebutuhan logistik termasuk distribusi bantuan ke lokasi pengungsian. Kebakaran sendiri terjadi sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, menghanguskan 20 unit rumah. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat setelah petugas damkar Gayulus melakukan upaya pemadaman. Ya, saat ini pemerintah daerah bersama unsur terkait memprioritaskan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak. Baik, untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, bahagia dan semangat selalu untuk jalankan beragam aktivitas maupun kegiatannya.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

hujan deras picu 8 titik longsor di jalur Blangkes Ren Kuta Cani. Tersimpul senyum manismu yang seakan memberi. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Gayo Lue sejak Selasa 8 September 2026 kemarin memicu sedikitnya 8 titik longsor di ruas jalan Blangkes Ren Kuta Cani. Berdasarkan laporan sementara BPBD Gayo Lue, longsor terjadi di sejumlah lokasi yakni Tetumpun, Tansaran, Begadi 4, Meloak Sepakat, Duri Daun, Titi Maut 2 detik. Serta air panas. Dan tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCBB Gayo Lue, BPBD Gayo Lue bersama aparat dan pihak terkait masih melakukan penanganan serta pemantauan di lokasi terdampak. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama longsor, mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. Pengendara yang melintasi jalur Blangkes Ren Kuta Cani juga diminta berhati-hati, khususnya saat melewati daerah yang rawan longsor.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat sore pendengar, untuk informasi lainnya dari rri.go.id. Kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan waspada hujan sedang lebat, ya, setidaknya di 4 wilayah tengah Aceh. Ya, dan pendengar, BMKG sendiri memang memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di 4 wilayah tengah Aceh. Peringatan berlaku 9 hingga 11 September 2026 dan dapat disertai angin kencang. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menyebut Aceh Tengah, Banda Meriah, Gayolus, dan Aceh Tenggara masuk wilayah berpotensi hujan pada periode tersebut. Rabu 9 September 2026, keempat wilayah tersebut bahkan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi serupa kembali diperkirakan terjadi di Aceh Tenggara dan Gayolus pada Kamis 10 September. Sementara pada Jumat 11 September 2026, potensi hujan sedang hingga lebat kembali mencakup Aceh Tengah, Banda Meriah, Gayolus, dan Aceh Tenggara. BMKG menjelaskan kondisi atmosfer dipengaruhi aktifnya gelombang ekuatorial, Rossby dan Kelvin, serta adanya daerah belokan angin dan konvergensi. Suhu muka laut yang hangat juga berpotensi meningkatkan penguapan dan kandungan uap air di atmosfer. Baik, selamat sore dan semangat selalu untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Dan ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indies Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun, dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutarjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Rono Dipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Rono Dipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi, Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdul Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Syabara. Selanjutnya kita akan ikuti Lintas 17, siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Loksbawe, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Berita lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Polda Aceh musnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Riset Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 ml liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
2: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
1: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
2: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya, ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
1: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
4: Belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting. Jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi, yaitu relasi.
3: Salah seorang penerima beasiswa, Firza Musfira dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh, memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
6: Support anak kami, karena memang ini suatu peluang yang sangat besar yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
3: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syahputra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayat Syah dari Madrasah Aliyah Jemala Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan progres fisik dan keuangan setiap SKPK terpantau serta kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan evaluasi anggaran dilakukan tidak hanya terhadap DOKA, tapi juga berbagai sumber pendanaan lainnya.
8: Kita punya tim terus memantau progres fisik dan keuangan berbagai sumber dana. Kemarin TKD, hari DOKA, besok kita akan membahas DAK, BKK, dan Migas. Sehingga ini terus bisa terpantau.
7: Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat SKPK yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar tidak menghambat realisasi fisik dan keuangan. Kurdi meminta kepala SKPK aktif melaporkan kendala teknis sehingga dapat dibahas melalui tim kecil dan segera dicarikan solusi. Kurdi menilai koordinasi rutin antara pimpinan daerah dan jajaran SKPK menjadi kunci dalam mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis pola pemantauan dan percepatan penyelesaian kendala tersebut mampu memperbaiki realisasi berbagai sumber dana hingga akhir tahun anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salmon Al-Farisi, mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu. Sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing, serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
10: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam Bintang Radio RRI Takengon 2026. Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta yang tak terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
13: Tentunya melalui ajang pembinaan Bintang Radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat Korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami RRI Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
12: Sementara itu, berdasarkan keputusan Dewan Juri, Sujada Naufal menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang Bintang Radio ke tingkat nasional.
14: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
12: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Naufal, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pemusnahan barang milik daerah yang sudah tidak layak digunakan. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Rizwan Dika Putra bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan barang milik daerah BMD di halaman kantor Bupati setempat Selasa 8 September 2026. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakap Benar Meriah Yaser Alvan dalam laporannya menyampaikan, pemusnahan barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Ia menjelaskan proses kegiatan diawali dengan inventarisasi aset secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB. Sementara itu, Sekda Benar Meriah Rizwan Dika
16: Putra menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga proses penghapusan. Penghapusan aset, ungkapnya, bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi daftar inventaris barang. Lebih dari itu, penghapusan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan barang yang sudah rusak, tidak dapat digunakan, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, musnah, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Sekda menegaskan seluruh proses penghapusan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus didukung dengan data yang valid, pemeriksaan kondisi barang, serta kelengkapan dokumen administrasi. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah khususnya pengguna dan pengurus barang agar senantiasa memperbarui kondisi aset serta segera mengusulkan barang yang sudah tidak layak digunakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sabang mendorong otoritas pelabuhan segera menangani tumpukan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
18: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang mendorong percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan pelabuhan setelah hasil pengawasan menemukan kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah tersebut dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran penyakit. Petugas BKK kelas 2 Sabang Hadi mengatakan, pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi agar sampah segera dibersihkan dan dikelola sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
19: Ini mencemar lingkungan. Sumber penyakit itu 70% dari lingkungan. Harapan kami kepada otoritas pelabuhan, sampahnya ini dibersihkan karena ini bisa jadi sumber penyakit. Nah, jadi kita akan konfirmasi kepada pengelola pelabuhan supaya sampah-sampah ini, apakah ini sampah dari masyarakat atau sampah dari pengunjung pelabuhan, supaya dapat dibersihkan sesuai dengan prosedur yang memang tidak mencemari lingkungan.
18: Selain melakukan pengawasan, BKK kelas 2 Sabang juga melakukan pengendalian vektor melalui penyemprotan setelah hasil survei menunjukkan tingkat kepadatan lalat di kawasan pelabuhan tergolong tinggi. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara apabila sumber permasalahan berupa tumpukan sampah belum ditangani. Sementara itu, entomolog kesehatan BKK kelas 2 Sabang Teku Firman mengatakan penyemprotan dilakukan untuk menekan populasi lalat sebagai vektor penyebar penyakit. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tetap menjadi solusi utama agar masalah serupa tidak terus berulang.
20: Hasil survei kemarin yang sudah kita lakukan, jadi tingkat kepadatannya tinggi. Dan sesuai dengan Permenkes, kita harus melakukan pengendalian, Pak. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pengendalian berupa spraying untuk menekan populasi tingkat kepadatan lalat. Tapi hal ini tidak akan serta-merta hilang, karena memang posisi sampahnya masih berada di sini.
18: BKK kelas 2 Sabang berharap otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pelabuhan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan kawasan pelabuhan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
21: Puluhan warga kaum ibu-ibu mewakili masyarakat yang terdampak bencana banjir dari beberapa desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, mendatangi kantor bupati setempat Selasa, 8 September 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pihak pemerintah daerah terkait dengan penyaluran jaminan hidup atau JADUP yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang di Aceh Singkil. Salah seorang warga pasar Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Safrida Nur yang ikut bersama rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka kembali ke kantor bupati kali ini untuk menagih janji pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian penanganan bantuan jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Aceh Singkil. Sebab menurutnya, janji yang pernah disampaikan pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan dana jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir ini sudah berlalu setelah dilakukan aksi beberapa bulan lalu dan sudah berakhir hingga saat ini. Akan tetapi, menurutnya hingga hari ini keterbukaan dan transparansi soal realisasi bantuan tersebut tidak dapat diakses oleh mereka selaku korban terdampak banjir di Aceh Singkil, terkhusus di Kecamatan Singkil.
1: Kami belum merasa puas karena belum ada kepastian kan, jawabannya kan. Tapi kalau sekiranya belum ada kepastian nanti kami akan berdemo lagi. Ini kan kami nanya kan, nanti kan dikasih 3 bulan dan kami tagih janjinya kemarin tanda tangan dari Bupati itu tanggal 8. Dan sekarang tanggal 8 kami tagih janji dari Bupati. Ya kan? Ternyata penjelasan dari Pak Dinas tadi sama dengan kayak yang kemarin juga. Suruh-suruh sabar, disuruh sabar kan gitu. Sabar itu sampai kapan? Kan gitu kan? Kami menanti kepastian. Jawaban dari sebenarnya dari Bupati.
21: Bahkan menurut Safrida Nur, hasil koordinasi dan jawaban pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pertemuan yang digelar kali ini belum memuaskan hati dan perasaan mereka selaku korban terdampak banjir yang masih mengharapkan bantuan itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka akan kembali mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara itu, menyikapi permintaan masyarakat korban terdampak banjir soal transparansi penyaluran realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP ini, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Ali Hasmi Pohan menjelaskan bahwa usulan pemerintah daerah terkait dengan realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah diproses di Kementerian Sosial. Di mana, kata Ali Hasmi, data-data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP dari Kabupaten Aceh Singkil sudah masuk ke dalam tahap penerima gelombang ke-10. Untuk itu, Ali Hasmi mengharapkan kepada warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, agar bersabar menunggu proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2: Ya, progres terakhir kami ke Kementerian Sosial tanggal 12 Agustus 2006 dan di Kemensos kami menemui Ibu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Ibu Mas Riani Mansur dan Pak Ijra, stafnya. Dari penjelasan mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sudah mereka sedang mereka proses di Kementerian Sosial.
21: Di samping itu, ketika disinggung soal jumlah data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Aceh Singkil, Ali Hasmi mengatakan berdasarkan usulan pemerintah daerah Aceh Singkil mencapai sebanyak 33.139 jiwa atau 8.701 kepala keluarga. Informasi yang berhasil dihimpun kedatangan para warga yang didominasi kaum ibu-ibu untuk mempertanyakan transparansi dan kelanjutan tentang realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil ke kantor bupati setempat merupakan perwakilan warga dari beberapa desa atau kampung dari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh.

101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Lintas 17, siaran berita penjaringan Sekorwil 17 Aceh. Dan kini terus menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada pilihan lagu dari Dataran Tinggi Gayo hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, selamat sore, semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Untuk kebersamaan kita juga ditemani dengan beragam pilihan informasi yang kami hantarkan dari rri.co.id Talking On tentunya. Ya, kali ini informasi berkaitan dengan Rasidah yang gantikan Salim Syah pimpin Disdikbud Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah menunjuk Dr. Rasidah MPD sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Aceh Tengah. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah nomor PEG.871.1/5854/SP/2026 yang diterbitkan pada 7 September 2026. Penyerahan jabatan dilakukan oleh PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada. Rasidah ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan dan memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan Disdikbud tetap berjalan efektif. Dan pendengar, sebelumnya Rasidah sendiri menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Disdikbud Aceh Tengah dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan 4C.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Talking On. Pendengar, tersebar link pendaftaran program bantuan pangan 2026. Ya, dan tim Cek Fakta menemukan klaim link pendaftaran program bantuan pangan 2026. Klaim tersebut ditemukan beredar di media sosial Facebook pada 27 Agustus 2026. Unggahan tersebut juga menyertakan link pendaftaran. Ketika link tersebut diklik, mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap hingga nomor telegram. Lalu, benarkah klaim link pendaftaran program bantuan pangan 2026 tersebut? Dari penelusuran tim Cek Fakta, penelusuran klaim link bantuan pangan 2026, Kementerian Sosial tidak benar. Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Jadi, Cek Fakta menyimpulkan tidak benar link pendaftaran program bantuan pangan 2026. Demikian Cek Fakta sore ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

Kakengon. Suasana sore ini lumayan diselimuti mendung ya. Dan apakah bakal hujan seperti sore-sore kemarin? Ya walaupun sih prediksi BMKG sendiri juga menyampaikan bahwa memang masyarakat di wilayah Tengah Aceh ini harus tetap mewaspadai berbagai potensi hujan yang bisa terjadi khususnya. Dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ya untuk pilihan lagu-lagu religinya juga masih akan hadir temani kebersamaan kita untuk hari ini sambil menanti waktu maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.

Dan anak kecil itu menjawab, "Iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya." Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.

Pendengar, selamat sore dan untuk selanjutnya kita akan nantikan waktu salat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Sembari menanti kumandang azan maghrib live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

ولهم عذاب أليم ولا يح

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

Oke, selamat menunaikan ibadah salat maghrib dengan setiap ruh satu RRI Takengon. Untuk selanjutnya kita akan nantikan berita sentral ya bersama Pro 3 RRI yang akan kembali hadir nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk pendengar setia, stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Nur juga langsung undur diri. Nantinya akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fazri, menemani pendengar dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Selamat malam dan stay tune terus di 93 FM.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Kini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, berita sentral bersama Pro 3 RRI akan kita ikuti. Selamat malam dan selamat Pro 1 Kanal Informasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan perancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang di ini kan TikTok yang di disarankan oleh TikTokernya. Seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
7: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami. Di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
7: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang.
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
15: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Yusuf Rono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
20: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-Ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di sini.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fajri menemani kebersamaan kita edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Menemani ruang dengar Anda lewat rangkaian program dan informasi pendengar seperti biasa. Dan mengawali jumpa kita, berikut kita ikuti mimbar agama, ketahanan pangan, makanan halal, menanam, dan berbagi. Selamat malam, selamat mengikuti.
2: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah makanan halal, menanam, dan berbagi. Pendengar Radio Republik Indonesia, pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu, ketahanan pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Halal berarti sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan baik berarti memberikan manfaat dan tidak membahayakan kita. Ketahanan pangan dapat dimulai dari rumah. Kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam sayuran, cabai, buah-buahan atau tanaman pangan lainnya. Petani juga memiliki peran yang sangat mulia karena menyediakan makanan bagi masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, burung atau hewan kecuali menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ternyata sebuah tanaman yang kita tanam dapat menjadi amal. Karena itu, jangan meremehkan aktivitas bercocok tanam. Selain menjaga ketersediaan pangan, ternyata kita juga harus membangun budaya berbagi. Ketika memiliki makanan lebih, jangan biarkan tetangga kita kelaparan. Ketahanan pangan membutuhkan kerjasama bersama. Pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Mari kita tanam apa yang bisa kita tanam. Beli produk petani lokal, kurangi pemborosan makanan, dan berbagi dengan

mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, pangan tidak hanya cukup untuk hari ini, tapi juga menjadi bekal bagi generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah sembari menanti kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selamat malam untuk Anda. Malam ini juga ada program ya Ruang Rindu Nasional, dan saat lagi kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan juga kumandang azan live dari Masjid Ruhamah Takengon.

0: Saya menaikkan ibadah sholat Isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Ismi Ajis, dipandu Ita dan juga Yudi Ismail.
1: Bagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya? Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, okay, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah langsung, Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Gak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan Papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga, kakak kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi.
0: Please, Mbak Ismi. Halo.
2: Say, kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Maita. Nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo kak ngomong lah nih kak. Lekah dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi
0: dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, ke Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawenra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya. Siap kalau begitu. Oke, okay, ini Mbak Ismi.
1: Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
3: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal kasih dengan
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
6: Tengah.
3: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi panas memang semua, cuaca
1: panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
0: ya, gimana? Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
0: Okay. Oke.
6: Okay. Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat.
3: Ya,
6: salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
7: Bang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
7: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh nggak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik aja Ki. Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
7: Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu okay. Ya Pak Benny.
3: Terima kasih.
7: Ya, Bang Yudi, ya.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Curia Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Iya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti
0: Mbak
1: dijawab ya.
8: Iya,
1: ya. Ya,
8: baik saja namanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
3: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya. Ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi,
1: boleh dilanjutin Mbak Ismi.
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
3: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
3: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana begitu. Mungkin duluan, bagaimana mungkin duluan tahun 93.
0: 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Okay.
3: Kasih 94.
1: Ah iya iya.
0: Siap ya. Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik Mbak Ismi? Dari umur berapa Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
3: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 99. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard sama, ya, benar.

0: Iya,
1: Anak Malang.
2: lagu anak Malang, Arema. Iya, lembah sekali.
1: Oh,
0: Dan
1: begitu.
0: alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
2: Makanya,
1: Wah.
2: iyalah.
1: Terus, terus,
2: Lagu.
1: terus, terus.
2: Mbak Isme, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau nggak salah ya, banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
0: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
2: Ini penciptanya siapa ya, Mbak Ismi ya?
0: kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang orang Prancis.
1: Iya, iya,
0: jadi
1: iya.
0: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget,
2: iya,
0: jadi
2: iya.
0: orang nggak berani.
2: Iya,
0: gitu.
2: benar-benar.
1: Oke, Mbak Ismi, kalau
0: iya.
1: lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
2: Burung malam. Iya.
1: Iya.
2: Wih, Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
0: Iya aku ada lagu burung malamnya.
2: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
0: Basa-basi padaku.
2: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
1: Yang ini basa-basi.
2: Oh beda beda ya iya.
1: Nanti
2: iya.
1: burung
2: beda,
1: malam abis ini aku puterin ya.
2: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung
0: oke,
2: malam.
1: Siap kita break dulu nanti kita
2: kita
1: ngobrol
2: break
1: lagi
2: dulu,
1: ya.
2: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
1: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz.
2: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak basa-basi.
0: Ya, basa-basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, basa-basi. Aku pikir basa-basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow
2: ambil
1: ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap
3: apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olah ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin. Bondowoso
3: punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Remon, Mbak Ketein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ibu. Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman Pak Beni Jolin Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
0: Siap. Oke. Okay. Silakan ya, dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, pertanyaan saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sampun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, iya, papa, bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Okay.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap, Oma. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siapa Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah api.
7: Iya.
1: Lagu
7: saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Oke Mbak Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
8: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
8: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
8: Iya.
1: Betul.
8: Tapi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
8: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
8: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
1: TVRI.
8: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
8: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
8: Saya ditunggu ya. Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Siap.
8: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
8: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
0: Iya dong.
8: Itu. Ah, gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
8: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
8: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya, siap.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
8: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
8: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa, dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
9: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang
9: tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
9: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
9: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
9: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih, Jember. Pak.
1: Siap.
9: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasalah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya, Mbak. Yang enak dan enak banget.
2: Harus makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Dong, kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya, nasi pasti.
2: Pasti
1: ya,
2: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh, Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek, Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak, dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Yeah. Gitu.
0: Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya.
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya, Mbak?
2: Iya, tetap
1: ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya,
2: alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Tetap
1: melalui proses itu.
2: Proses. Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: Untukmu ya, sudah. Sayang.
0: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam.
2: Amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat Mas. Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang
0: cool. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Tunggu sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Yang enggak, masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Masih
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh bisa enggak?
1: Lagi-lagi, Mak, saya.
2: Lagi-lagi dong, dikit-dikit.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
2: Kang anak kucing.
0: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
2: Wah, Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan
4: ya. Mbak Aziz, maksud saya.
1: Iya. Ya.
2: Gimana Mbak? Gimana ya, kabarnya Mbak Yudi,
4: Mbak? Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
2: provinsi.
4: Jadi saya
2: dari Ambon.
4: Itu nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
2: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
2: sehat.
4: Semoga juga pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
2: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
2: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar sana.
4: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, dan yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya berapa ya buat
3: Ayu. Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosat TV seluruh Indonesia. Baiklah dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat
1: malam. Satu lagi kita ke Toli Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
3: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak keribat.
2: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah
2: Madeceng.
5: Mau
2: katanya Ji. Madeceng Jaki.
5: Mau katanya. Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
2: Kayaknya ada
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
2: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
3: Oke.
1: Oh lagu Bugis, silakan.
3: Silakan.
2: Lagu Bugis, enggak tahu kan kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
3: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Tolitoli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tolitoli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
3: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
3: Bang Cliff.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
2: Bang Cliff, apa kabar? Sehat Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan tetap.
1: Siap. Iya.
2: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
2: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
2: Belum, belum,
6: dan
2: belum, belum.
6: Kemana kedua, anda belum? Oh belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Oke, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
3: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
3: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
2: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
3: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya iya. Oke.
3: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program TVRI.
2: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
3: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
3: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
3: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
3: Betul.
2: Iya,
3: silakan Bang.

0: kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismin?
1: Oke.
0: Soalnya deh ini kelahiran 94, nggak tahu kemana arahnya itu. Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
0: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
0: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini where keep stay tune.
1: Oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
2: okay.
1: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
2: Waduh.
1: Aku
2: bila
1: diceritakan.
2: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia, Yona.
1: Oh, iya.
2: Boleh dijawab, sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
2: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia
2: iya,
3: kan
2: iya,
3: mestinya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy
3: ini
2: ya.
3: Jadi
2: nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia,
2: ya, nostalgia
3: gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
1: Aduh.
2: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis, berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih kalau
1: okay, nama Sari. Siap.
2: Beda tipis.
1: Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
2: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi.
3: Oke.
1: Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah curi. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Oke.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: bukan.
2: Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi? Silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Aku rindu. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab. Ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk
0: mengingatkan
2: masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat. Dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Ane
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Ha, Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek ada voice note.
2: Ada voice note
0: kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Okay. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non-artis
1: ya. Iya, non-artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah main. Baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Oh, boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali.
2: Indi dari Bali menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
0: Ini Pak Hasanuddin. Ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima
0: kasih. Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat gitu berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
0: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya. Udah.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap,
2: Mbak Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: dan 1,2 RRI Pro 1 jam.
1: Iya, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Ada Ismi Ajis, dipandu Ita dan juga Yudi. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia masih terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking On. Pukul 22.19 waktu Indonesia Barat. Di Ruang Rindu malam ini, baru saja kita hadirkan atau kita dengarkan bersama lagu dari Hetikus Endang, Berdiri Bulu Romaku. Lagu ini juga hit di masanya, pendengar, dan juga punya cerita tersendiri ya tentang lagu ini. Ya, pendengar, Hetikus Endang sendiri adalah penyanyi yang legendaris ya, dan juga sangat melegenda berkaitan dengan lagu yang dibawakan. Pendengar, Berdiri Bulu Romaku ya, adalah lagu yang sangat populer di masanya ya,

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Iya, ketika judul lagu tadi Berdiri Bulu Romaku, sebuah lagu yang membawa kita pada perasaan antara merinding, penasaran, takut sekaligus kagum. Karena terkadang ada pengalaman dalam hidup yang tidak cukup hanya diceritakan dengan kata-kata. Dan ketika perasaan itu datang, satu hal yang mungkin terjadi, buat kamu yang sedang sendirian malam ini, jangan terlarut dalam suasana ya. Karena siapa tahu saat lagu tadi kita dengarkan justru merasakan bulu kuduk sedang berdiri ya. Baik pendengar, masih bersama kami di rangkaian lagu-lagu nostalgia menemani kebersamaan kita. Ya, selanjutnya ada Ratih dengan Sepatu dari Kulit Rusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Alam Suhada, Ketua Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih Radio Republik Indonesia yang selama 81 tahun telah setia menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan-hiburan yang berkualitas dan luar biasa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi radio publik pilihan masyarakat Republik Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Radio Republik Indonesia tetap di hati, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu

0: Gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara. Para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita. Ada Ebit dengan Ayah.

Ya, pendengar, ada sosok yang mungkin tidak selalu banyak bicara, ya. Tetapi banyak mungkin melakukan tindakan dan mungkin tidak selalu pandai mengungkapkan kasih sayangnya dengan kata-kata, tetapi hadir melalui kerja keras, pengorbanan, nasihat, dan doa. Kadang ketika masih bersama, perhatian seorang ayah terasa begitu biasa. Namun ketika jarak memisahkan atau ketika waktu membawa kita pada kehilangan, barulah kita menyadari betapa besar arti kehadirannya. Untuk Anda yang malam ini masih bisa mendengarkan suara ayah, masih bisa melihat senyumnya atau masih bisa menggenggam tangannya, mungkin ini saat yang tepat untuk mengatakan ayah terima kasih. Dan bagi mereka yang ayahnya telah tiada, semoga lagu tadi menjadi pengingat bahwa kasih sayang seorang ayah tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam kenangan, nasihat, dan setiap langkah yang kita jalani. Pendengar, ya, satu pilihan lagu tadi dari Ebit dengan Ayah telah mengantarkan kita berlalu 46 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, badan ayo kena gini, eh. Yo, anak mana yang mengantun kama?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Go!

E esse guy, Queenie.

Yeah.

Oh, my God.

ini aku si geremengut, bapakmu jangkut geremu bekas pinung kuyung. Ika tengah genyur aku si gerem lepon, bapakmu lipat geremu raliki amang kuamak. Ika tengah bangil aku si paling bersih, bapakmu ngikut burung kotek inung kuyung. Ika tengah guna aku si ngepulih, bapaknya sedih mamur nilaungi amang kuamak. Ika tengah muda lagu si paling sikel, bapak tua ngetulu kedengi inung kuinung. Ika tengah jeroh gerene petuho, kengegah hijau sawah pengihi amang kuamak.

0: adalah
1: Latin Amigo.
0: Sana-sana kita sungguh talu-talu lalu aku helai-helai merdu suara. Ooh.

怀我。

0: ากันนะ
1: สวัสดี

Allah'a emanet.

Oh, Nicky,

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, staf kesegenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nurah Sana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Talking On, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pro1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun berada. Dan langsung ya, untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.

Baik, selamat pagi, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda peringat setiap Pro 1 RRI Takengon. Kebersamaan kita juga masih terus lanjut, rangkaian lagu-lagu religi akan terus hadir untuk temani kebersamaan kita khususnya pagi ini. Ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon juga insya Allah akan kembali kita ikuti. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan lanjut untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita akan ikuti. Selamat pagi untuk semuanya dan semangat selalu untuk pendengar melakukan beragam kegiatan untuk hari ini.
1: Akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Profesor Dr. Safril Syah Syarif MA. Beliau adalah Wakil Dekan

wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadhal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, di bulan-bulan Rabiul Awal seperti ini ada baiknya kita mengelangkaji bagaimana makna cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bentuk cinta kepada Rasul. Yang pertama, bentuk cinta atau hubbun qauli, mencintai Rasul dengan perkataan, yaitu dengan memperbanyak salawat sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sungguh Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, maka kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, ini bentuk pertama yang disebut oleh ulama tafsir dikatakan hubbun qauli, cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Bahkan digambarkan, apabila engkau bersalawat kepadaku sekali, maka aku akan bersalawat kepadamu 10 kali. Sidang jamaah rahimakumullah, ada cinta yang kedua. Cinta yang kedua itu adalah hubbun amali, mencintai Rasul dengan amal-amalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat ini digambarkan Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutlah Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadinya cara mencintai Allah adalah dengan cara mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini menarik. Kalau ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Allah, bersalawatlah kepada Rasul. Sementara yang kedua, ittabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita buka kitab akidah, ketika sampai ke bab makna syahadah, syahadatullah wa syahadatul rasul, itu ada dua, singkatnya dua. Kalau syahadatullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, intinya ma'bud illallah, menyembah Allah. Tapi ketika wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ulama menggarisbawahi syahadat kita, persaksian kita kepada Rasul adalah intinya ittiba, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau masalah hubbul qauli ini sudah banyak. Kita bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah, baik selesai solat atau ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapnya Allahumma sallu wa sallim alaih. Nah, ini sudah biasa. Bahkan kalau perayaan maulid kita dengar, oh salawatnya panjang, zikir-zikir salawat dilakukan. Tapi yang

Terpenting sebenarnya kalau kita ikuti bagaimana makna syahadatain tadi, itu ittiba. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran, fattabi'uni kata Rasulullah, ikutilah aku, maka akibatnya yuhibbukumullah. Sidang jamaah rahimakumullah, banyak siarah kalau kita baca bagaimana kehidupan Rasulullah agar kita tahu. Jadinya di bulan-bulan seperti ini mari kita membaca Sirah Nabawi. Yang kedua ada kitab yang lain adalah Sama'il Muhammad Rasulullah SAW, mengenal fisik Rasulullah serta gerak tidurnya, gerak gerik beliau. Kalau sirah itu perjuangan beliau sejak lahir, bahkan sebelum kelahiran dijelaskan, ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah menjadi nabi, dan bagaimana Rasulullah beraktivitas setelah kerasulan. Sidang jamaah rahimakumullah, satu, karena waktu singkat, kita akan lihat bagaimana kehidupan Rasulullah dalam keluarga. Ini menarik karena banyak tantangan atau tatanan keluarga modern saat ini menjadi sesuatu hal yang diperbincangkan. Tingkat perceraian di komunitas muslim besar di Indonesia, apalagi dan kita di Aceh pun tingkat perceraiannya semakin hari semakin meningkat. Ada apa ini? Bukankah kita orang Islam? Bukankah kita beristikan atau bersuami istri sesama muslim, dan Rasulullah menjadi panduannya? Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Mustafa. Dalam buku itu ditulis Rasulullah fi baitihi. Saya ambil satu bab ketika ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah, ya Aisyah, kaifa kana Rasulullah fi baiti? Wahai Aisyah, ini setelah Rasulullah meninggal. Mereka bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana kehidupan Rasulullah di rumahnya? Apa berkata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, kana Rasulullah kasairin nas. Rasulullah itu seperti kamu juga, seperti manusia biasa. Apa maksudnya? Rasulullah di rumahnya gak ada beda dengan orang-orang Arab lainnya, seperti kamu juga. Apa kerjanya? Dia menyapu di rumah. Bahkan Rasulullah pernah menjahit pakaiannya sendiri dengan tangannya sendiri. Bahkan dalam satu riwayat digambarkan oleh Aisyah, Rasulullah memerah susu untuk diminumnya sendiri, memerah susu kambing dan kemudian meminumnya sendiri. Sidang jamaah rahimakumullah, saya ngebayangkan, mari kalau kita cinta pada Rasulullah, hendaknya melakukan, kalau enggak semua diantaranya lah. Apakah pernah kita nyapu di rumah? Sapu kita di rumah, dan niatkan sapu di rumah kita ini mengikuti Rasulullah yang pernah nyapu rumahnya sendiri. Pernahkah kita buat kopi sendiri? Kalau dulu perah susu, kalau saya andaikan sekarang kita buat kopi, atau hanya istri kita yang buat, kita tunggu kopi yang hangat dan sudah tersedia di atas meja. Pernahkah kita menjahit baju kita sendiri? Minimal anak baju yang terputus lah kita jahit. Sidang jamaah rahimakumullah, ini hal-hal kecil, dan sehingga kalau ini kita lakukan dan meniatkan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita dapat pahala. Tapi kalau nyapu aja gak ada niat itu, ya dapat pujian dari istri kita lah, suami yang siaga, siap antar jaga, gitu, jaga kebersihan rumah. Sidang jamaah rahimakumullah, buku ini diteruskan, lihatlah Rasulullah, bandingkan dengan diri kita. Kita kan laki-laki, ini terutama ya, kita lah orang laki ya, udah capek kali di luar tuh, banyak urusan kantor atau urusan kebun, urusan pekerjaan ekonomi yang kita lakukan, masa ke rumah harus buat air atau nyapu, bereskan anak yang lagi kecil,
udah capek kita di rumah, di luar. Di rumah tuh santai dan tolonglah layani kami, wahai istri-istriku, kan kayak gitu. Tapi apa kata buku itu? Wahai saudaraku yang muslim, katanya, di mana kamu dibandingkan Rasulullah? Kamu baru memikirkan bisnismu di luar, kamu baru memikirkan usahamu di luar, kamu baru memikirkan kebunmu di luar rumahmu. Tapi Rasulullah yang dia pikirkan umatnya. Hari-hari beliau keluar untuk berdakwah, hari-hari beliau keluar untuk mencari penghidupan keluarganya, juga memikirkan umatnya, umatnya, umatnya, umati, umati. Dan ini bukan hal yang mudah. Ancamannya nyawa, dilempar kotoran unta, belum lagi dengan ejekan-ejekan yang sangat menyakitkan. Kalau kita bandingkan, siapa lelah? Buku ini menggambarkan seperti itu. Kita baru memikirkan bisnis atau memikirkan ocehan orang yang sekali dua kali habis itu hilang. Rasulullah setiap hari dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, banyak kita temukan hal-hal yang menyakitkan. Dilempar dengan batu sampai berdarah, diejek sampai dikatakan majnun, orang gila. Dan itu berulang. Dan ketika dia pulang ke rumah, bukannya dia duduk santai, dia menyempatkan diri untuk membantu istrinya, masih menyempatkan diri untuk tidur di rumah, di luar rumah kalau memang istrinya sudah lelah, jangan mengganggu istirahat istrinya. Dan dia masih menyempatkan membuat kopinya sendiri kalau dulu pernah susu. Sidang jamaah rahimakumullah, buku ini menegur kita. Wahai para ayah, katanya, seandainya kamu menyapu di rumahmu, itu rumahmu. Seandainya kamu bantu istrimu masak, itu istrimu. Seandainya ada anakmu yang masih kecil, kamu cuci ceboknya, kamu cuci, kamu ganti popoknya, itu anakmu. Begitu dia seakan menegur. Saya waktu baca itu menegur kita. Bagaimana seharusnya kalau kita mengatakan kami adalah umatmu Rasulullah, hendaknya kita memperlakukan istri kita beserta seluruh ahli keluarga kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mungkin perlu kita introspeksi ketika bulan-bulan Maulid seperti ini, dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini hal kecil. Karena Rasulullah kalau kita bedah kehidupannya, tidak hanya di rumah, dia juga berperan sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin, juga sebagai tokoh masyarakat, juga pernah menjadi pedagang, pernah menjadi usahawan. Subhanallah, lengkap kehidupannya. Yang tidak salahlah ketika Allah dengan tegas mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Telah ada pada kehidupan Rasulullah semua sisi kehidupannya. Memang nanti ada yang mengatakan kan Rasulullah 40 tahun sampai 62 tahun sebelumnya bukan rasul. Mau dia rasul bukan tidak, tapi Allah telah mempersiapkannya dengan indah kehidupannya. Dan dalam sirah digambarkan tidak ada sisi-sisi kehidupan Rasulullah baik sebelum dia lahir. Mengapa Rasulullah diwafatkan ayahnya? Itu ada analisis sejarahnya dan psikologisnya. Kalau ayahnya hidup, dalam buku itu sering sekali ayah ini mempengaruhi cara berpikir atau kehidupan anak laki-laki. Maka Allah mewafatkan Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya Rasulullah, agar tidak ada alasan di kemudian hari, oh Rasulullah itu kan nabi kalian itu kayak ayahnya, karena ayahnya bukan Islam saat itu. Tidak, itu dibersihkan oleh Allah. Kenapa dilahirkan di Mekah? Mengapa ibunya itu tidak menyusui di awal kemudian mesti di kemudian? Wah, itu subhanallah.
sangat indah, artinya tidak benar kita mengikuti Rasul hanya ketika Rasul setelah menjadi Rasulullah, tapi sebelumnya itu punya efek yang luar biasa terhadap anak-anak kita kalau kita mengikuti bagaimana Rasulullah hidup. Sidang jemaah rahimakumullah, yang terakhir menutup kajian kita, dalam keluarga dikatakan Rasulullah itu adalah sebaik-baik contoh, sehingga Allah Rasulullah mengatakan khairukum khiyarukum fi ahlikum wa ana akhyar minkum, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam keluarga dan aku adalah orang yang paling baik. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita pernah marah kepada istri kita, itu kan kebiasaan, maksudnya itu terjadi, biasalah, mana ada keluarga. Rasulullah ada enggak? Ada juga. Saat itu Aisyah sedang ngobrol sama Rasulullah, dan datanglah salah seorang istrinya yang lain untuk mengantarkan makanan. Rasulullah Aisyah merasa iri dan memukul tangan orang tersebut, pecah di depan Rasulullah. Saya ingin bayangkan istri Rasulullah ngantarin kuah ditepis tangannya oleh Aisyah, pecah dan kuahnya tumpah. Gimana perasaan seorang suami? Ini makanan dan wadahnya pecah, dan cara yang dia lakukan sangat tidak terhormat, tidak mulia. Ya kalau udah gak terima, ambil aja taruh, jangan makan. Atau kalau gak terima, bilang aja terima kasih, bawa pulang. Ini gak dengan rasa marah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Saya dalam kalau kita pelajari emosi orang, sudah pantas Rasulullah marah. Ay, kenapa kayak gitu? Tapi itu tidak dilakukan. Rasulullah hanya bilang ummuka fil ghadab, ibumu sedang cemburu. Dia berbisik pada yang satu, ibumu sedang cemburu. Biasa aja tuh. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengambil tempat yang lain yang lebih baik dan memisahkan makanannya dan dikembalikan tempat yang digantikan, tempat yang sudah pecah tadi dengan yang lebih baik kepada yang bawaannya. Sedang jemaah rahimakumullah, di sini ada pelajaran regulasi emosi, bagaimana kita menata emosi dengan orang rumah kita. Subhanallah, artinya gini, kalau kita ikuti bisa menahan marah ketika sangat marah, itu Rasulullah. Kalau belum, berarti kita masih jauh lah. Minimal kita seorang muslim yang mengakui Muhammad Nabi kita, rangnya gak jauh-jauh kali. Kalau ada angka 1 sampai 100, kita berada di 60 lah. Ada yang kita ikuti, jauh-jauh kali 50 lah. Jangan sampai 20. Udah baik orang non muslim sama kita, nanti dapat 50, 60, udah alhamdulillah. Alhamdulillah bisa 80, bisa sholat malam kayak Rasulullah, bisa tilawatil Quran, bisa berbuat baik sama orang selingkar, dan yang lebih penting lagi, marilah kita jadikan baiti jannati, jadikanlah kata Rasulullah rumahmu itu adalah surgamu. Maka tidak mungkin perceraian terjadi kalau kehidupan kita dan keluarga kita harmonis. Kalau anak-anak kita perhatikan seperti Rasulullah menduduki cucu-cucunya, mencium anak-anak kecil, ya terutama anak, itu anak kita. Ini buku ini. Saya kalau udah ingat anak buku itu, kalau kamu cium anakmu, itu anakmu. Kalau kamu punya waktu bicara sama dia, itu anakmu. Kamu peduli, itu anakmu. Kamu sayang sama istrimu, kamu bantu rumah ini bersih, itu rumahmu. Sidang jemaah rahimakumullah, semoga kita menjadi pengikut Rasulullah sehingga nanti kita bisa sama-sama di dalam surganya bersama Rasulullah dan para sahabat dan para syuhada. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 9 September, maksud kami edisi Kamis 10 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini.

Kami sampaikan sehari berita pagi ini, korban kebakaran di Gayo Lues dievakuasi ke gedung Kopdes Merah Putih. Babinsa Bandar cek kondisi jembatan Aramco pasca hujan dengan intensitas tinggi. Warta Tanah Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, setelah terputus hampir setahun, jembatan Pining di Kabupaten Gayo Luas segera dibangun kembali oleh personel Zidam Iskandar Muda. Berikut informasi selengkapnya.
1: Harapan masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas untuk kembali terhubung melalui jembatan yang hancur akibat bencana alam mulai menemui titik terang. Jembatan yang rusak parah diterjang bencana pada November 2025 lalu tersebut kini segera dibangun oleh personel JNI Daerah Militer Zidam Iskandar Muda. Komandan Kodim Dandim 0113 Gayo Luas Letkol Armet Frandesiapan Eka Saputra mengecek langsung material pembangunan jembatan yang telah tiba di lokasi sejak hari Sabtu lalu. Pembangunan jembatan akan dilaksanakan oleh personel Zidam sebagai bentuk pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang aksesnya rusak akibat bencana. Dan menambahkan jembatan yang kembali dibangun diharapkan dapat memberikan akses dan memudahkan aktivitas warga yang sebelumnya terganggu akibat putusnya jalur penghubung. Sementara itu, masyarakat Pining turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Darat yang dinilai masih terus hadir dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wakil Bupati Aceh Tenggara salurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran di Lawe Lubang Indah. Berikut informasi selengkapnya.
2: Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al-Hilal salurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran di Desa Lawi Lubang Indah, Kecamatan Lawi Alas kemarin. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Sosial dan BNPB setempat. Wakil Bupati Heri mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian pemerintah terhadap warga yang sedang tertimpa musibah. Pemerintah daerah, kata Wabub Heri, terus berupaya memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga yang terdampak.
3: Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sabar, ikhlas dalam menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan yang kami bawa ini bisa memperingan beban Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami dari pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara minta anti-antinya apabila ada masyarakat kami yang merasa ataupun yang terkena musibah, kami selalu hadir untuk masyarakat kami. Mungkin hari ini berkesempatan saya yang hadir, mungkin di lain waktu Pak Bupati kita yang hadir, mari sama-sama kita menghibur dan meringankan saudara kita yang terkena musibah.
2: Camat Lawi Alas bahagia merincikan bantuan masa panik yang disalurkan antara lain matras lipat, air mineral, selimut, kelambu, beras, dan kebutuhan sembako lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Gayo Luas terus fokus menjalankan program budidaya kopi. Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026 ini.
4: Bupati Gayo Luas Suhaidi meminta seluruh kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan kepala SKPK di Aula Setdakap Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, tahun ini, Babinsa Koramil 1 Bandar cek kondisi jembatan Aramco di tengah tingginya curah hujan. Berikut informasi selengkapnya.
5: Tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kecamatan Mesida, Kabupaten Bandar Meriah membuat Babinsa Koramil 01 Bandar melakukan pengecekan terhadap kondisi jembatan Aramco yang berada di Kampung Simpur, Kecamatan Mesida. Dan Ramil 01 Bandar, Kapten Infantri Arianto mengatakan, pengecekan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan maupun gangguan akses masyarakat akibat meningkatnya debit air di wilayah kecamatan tersebut. Peningkatan curah hujan dalam beberapa hari terakhir perlu diwaspadai terutama terhadap kondisi akses masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pengecekan secara rutin terhadap jembatan Aramco yang menjadi salah satu akses vital bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pengecekan dan pemantauan Babinsa di lapangan, kondisi debit air masih berada dalam batas normal. Meski demikian, pemantauan terhadap kondisi jembatan akan terus dilakukan secara rutin, mengingat intensitas hujan khususnya pada sore hari masih cukup tinggi. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan deras. Hal ini mengingat debit air sewaktu-waktu dapat mengalami peningkatan. Bambang Syahputra, Reta Kengon, melaporkan.
0: Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Republik Indonesia akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah.
2: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari Balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
2: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Tengah menunjuk Dr. Rasida MPD sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Aceh Tengah. Penyerahan jabatan dilakukan oleh PLT Sekda Alam Syuhada. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah nomor PEK.81.1 garis, maksud kami nomor PEK.875.1 garis miring 58.04 garis miring SP garis miring 2026 yang diterbitkan 7 September 2026. Rasida menggantikan Salim Syah SPD IMSI dengan masa tugas mulai 7 September hingga 6 Desember 2026. Sebelumnya, Rasida menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Disdikbud Aceh Tengah. Dia memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan 4C. Dalam menjalankan tugasnya, Rasida diminta memastikan pelayanan dan program pendidikan tetap berjalan efektif. Kebijakan yang bersifat strategis dan prinsipil ini juga wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati Aceh Tengah. Informasi selanjutnya, pendengar, sekaligus penutup Warta Tanah Gayo pagi ini. Sebanyak 20 kepala keluarga kakak korban kebakaran di Desa Ulun Tanoh, Kabupaten Gayo Luwes, dievakuasi ke gudang koperasi desa Kopdes Merah Putih yang berada tepat di seberang lokasi kebakaran. Gedung tersebut dipilih sebagai tempat pengungsian sementara karena hingga kini belum dioperasikan dan dinilai layak untuk menampung warga terdampak. Bupati Gayo Luwes bersama Dandim dan sejumlah kepala SKPK terkait turut meninjau kondisi para korban yang sementara berkumpul di gedung tersebut. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan menuju USK. Di hadapan warga, Bupati mengajak para korban untuk tetap bersabar dan tidak larut dalam mencari sumber atau penyebab kebakaran. Demikian Warta Tanah Gayo untuk pagi ini. Terima kasih pendengar dan update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Korban kebakaran di Gayo Lewis dievakuasi ke gedung Kopdes Merah Putih. Babinsa Bandar cek kondisi jembatan Aramco pasca hujan dengan intensitas tinggi. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya pelaku UMKM di Pegasing, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga radio terus menjadi teman dalam memperkenalkan produk, berbagi informasi, dan membuka peluang usaha. Semoga UMKM Indonesia semakin maju, berkembang, dan sukses. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih RRI yang terus hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyadi. Saya selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di wilayah Kecamatan Ketol mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu hadir bersama masyarakat

Rus 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Untuk pagi ini kita akan ikuti atau dengarkan saat lagi informasi cuaca dari BMKG Aceh. Dan untuk Anda pastikan stay tune terus di 93 FM Rus 1 RRI Takengon.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk info cuaca pagi ini akan disampaikan perakirawan BMKG Aceh, ada Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Niza untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh. Bagaimana untuk hari ini? Silakan Pak Niza.
1: Ya baik, untuk perakiraan cuaca di Aceh pada umumnya cerah berawan. Namun di siang hingga sore hari terpantau hampir sebagian besar wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah Aceh, Bandar Meriah, Aceh Tengah, kemudian Gayolues hingga Aceh Tenggara terpantau terdapat potensi hujan sedang hingga lebat. Kemudian di malam hari kembali terlihat potensi cerah berawan. Untuk arah angin sendiri secara umum bergerak dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 23 titik panas di wilayah Aceh, khususnya di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Petaluk Semawe, Nagan Raya, hingga Pidi. Untuk wilayah tengah tidak terpantau adanya titik panas. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim dan gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
0: Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat wilayah Tengah Aceh khususnya, Pak?
1: Untuk masyarakat, kami selalu menghimbau agar selalu dan terus waspada, namun tidak perlu panik, hanya saja terus memantau perkembangan atau perubahan cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, aplikasi, ataupun sosial media lainnya. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di wilayah yang masih cukup rentan, agar selalu waspada dan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, info cuaca sudah disampaikan Muhammad Niza Andria dari BMKG Aceh. Dan terus waspada ya dengan berbagai potensi perubahan cuaca ataupun bencana yang bisa terjadi, mengingat potensi hujan lebat bahkan terjadi ya untuk wilayah Tengah Aceh khususnya untuk hari ini. Tapi waspada perlu, tapi panik jangan. Ya, jadi jangan terlalu panik juga agar kita bisa selalu siap menghadapi berbagai kondisi ketika terjadi hal-hal tidak baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan khususnya. Dan pendengar setia, demikian untuk info cuaca pagi ini kita sudah ikuti. Anda dapat ikuti informasi cuaca setiap hari, setiap pagi bersama Pro 1 RRI Takengon setiap pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, dan dalam rangkaian kabar Aceh juga pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat itu pendengar bisa ikuti secara umum ya untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh. Kita sudahi untuk informasi cuaca dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan Esos. Saya selaku pelatih utama cabang bela diri Tarung Derajat Aceh Tengah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, Ketua NPCI Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses, semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!
1: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan,

Satuan dijaga dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, Kamis 10 September 2026, komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketelah kami sampaikan. Untuk komoditi jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram stabil. Garam beriodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram stabil. Garam non-iodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram stabil. Minyak gas LPG 12 kilo, harga eceran minggu ini Rp250.000 per tabung stabil. Minyak gas LPG 3 kg, harga eceran minggu ini Rp25.000 per tabung stabil. Komoditi tepung terigu cap segitiga biru, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram stabil. Mentega Blue Band, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Mentega Simas, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Kacang kedelai import, harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram stabil. Kacang hijau, harga eceran minggu ini Rp32.000 per kilogram stabil. Kacang tanah, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Ketela pohon, harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram stabil. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haira Aisyah Harkat SHMKN selaku notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin sukses, semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak program-program yang informatif, inovatif, menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabardi Arkum dari komunitas Kicau Mania One Piece SKMI Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan kami semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dika Ratu Marfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka.

0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan program Gapai Pasar